Ingat, harta Anda masa depan Anda. Jangan sembarangan menginvestasikan uang Anda. Hati-hati investasi bodong. Simpanlah uang Anda pada bank-bank yang sudah dipercaya.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatimah Amir tadi Warilun sudah kita pilihkan juga untuk Anda di San Pagi hari ini sudah pukul 7 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Bagi-bagi semua yang terus setia bersama kami hingga San Pagi hari ini atau yang baru

cukup baik, cukup matang untuk melalui rangkaian tugas aktivitas yang sedang menanti Anda di sepanjang hari ini, dan mudah-mudahan dengan semangat yang baik, kegiatannya berlangsung lancar sesuai dengan yang Anda harapkan pastinya. Suasana pagi kota Banda Aceh masih cukup sejuk, warilun sang mentari masih bersembunyi di balik redupan pagi ya. Suasana mendung masih menyelimuti ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini di perjalanan Kamis 8 Oktober 2026. Ya, sesaat lagi kita juga akan informasikan untuk Anda warilun prediksi cuaca yang akan dirilis BMKG hari ini, apakah akan ada perubahan cuaca atau masih seperti saat ini hingga sore nanti, kita akan informasikannya untuk Anda.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Suara Luna masih bersama program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Gombak AM di 1251 kHz. Suara yang saya yakin tidak asing lagi untuk Anda pecinta lagu-lagu Aceh ya, suara Bang Firsa Agam dengan tembangnya Sayang ya, salah satu artis Aceh yang sudah punya banyak karya di Belang Tiga Musik Aceh. Sudah pukul 7:37 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah kita informasikan tadi Warilun, berikut kita akan informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda ya. Untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang ya, sepanjang hari ini cuaca diprediksi berawan dan cerah berawan dengan suhu di kota Banda Aceh sendiri antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar 22 hingga 28 derajat Celcius dan wilayah Sabang 27 hingga 29 derajat Celcius.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Dodahi do, dodahi di, bunga nikuki kemah bersempur.
2: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Utara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ramlan Yahya tadi Purnama sudah menemani kebersamaan Anda di saat pagi hari ini, Warilun. Mudah-mudahan menambah semangat spirit Anda yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya di saat pagi hari ini. Sudah pukul 8.17 menit waktu Indonesia Barat, masih tersisa waktu kebersamaan kita yang lumayan ya, sekitar 43 menit ke depan untuk edisi hari ini di perjalanan Kamis 8 Oktober 2020. Kami sapa kembali Anda yang baru saja menemukan frekuensi 88,6 MHz atau yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id, juga melalui aplikasi RRI Digital di saat pagi hari ini. Dan Warilun, suasana pagi Kota Banda Aceh sudah sedikit mulai membaik pagi hari ini atau saat ini setelah tadi pagi tadi awan tebal atau mendung menyelimuti ibu kota provinsi Aceh, dan saat sekarang sang mentari sudah kembali menampilkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Kita berharap juga semangat spirit Anda secara sang mentari pagi hari ini bisa menyelesaikan rangkaian tugas ataupun aktivitas yang sudah menjadi kewajiban Anda di sepanjang hari ini. Warilun, lembaga penjamin simpanan LPS telah menangani peminjaman simpanan pada 4 Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS di Aceh yang izinnya dicabut. Keempat bank tersebut yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang, dan BPRS Gayo Persada. Hal tersebut disampaikan Sub-Manager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Syafril dalam kegiatan media gathering LPS yang digelar di Kota Sabang Rabu kemarin. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh 30 media daerah di Aceh. Syafril mengatakan sejak LPS berdiri hingga 30 September 2026, pihaknya telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 4 BPR atau BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Dalam pelaksanaan penjaminan simpanan bank wilayah di Aceh, LPS membayarkan sebesar 46,80 miliar rupiah dari total simpanan layak bayar sebesar 47,07 miliar. Menurutnya, nilai pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjamin LPS sebesar 2 miliar dan terhadap kewajiban nasabah serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Penanganan tersebut, Warilun, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi LPS dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat ketika bank mengalami permasalahan hingga izin usahanya dicabut.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kesehatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumeta untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, 8 Oktober 2026, melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 9.13 waktu Indonesia bagian Barat, Arihlun ya. Seperti biasanya kita di pukul 9 ada acara si Reboh ya, namun di hari ini ada acara spesial, yaitu dialog bersama dua narasumber luar biasa ya, dengan tema Bullying No, Respect Yes, dan menciptakan ruang aman di sekolah. Bersama psikolog klinis dewasa ada Kak Cut Makfirah Faisal, SPSI dan MPSI psikolog ya, selaku psikolog ya. Assalamualaikum Kak Cut.
4: Waalaikumsalam Nurul.
3: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Cut?
4: Alhamdulillah kabar baik.
3: Betul
4: Nurul juga ya.
3: Alhamdulillah, betul ya manggilnya Kak Cut ya?
4: Iya, boleh.
3: Boleh ya. Dan ada Dr. Murni, SPDI, MPD. Assalamualaikum dokter.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Dr. Murni ini sendiri sekretaris Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Araniri Banda Aceh ya dok ya?
5: Iya, benar.
3: Gimana kabarnya hari ini dok?
5: Alhamdulillah baik.
3: Sehat ya?
5: Iya.
3: Dan di hari ini kita akan berdialog tentang bullying nih dok. Dan kayak, karena ya di hari ini seperti yang kita ketahui, di akhir-akhir ini memang banyak viral di media sosial, bahkan atau mungkin sering kita lihat juga, di mana pertemanan yang seharusnya sehat, entah itu di sekolah, entah itu bersama, bahkan di rumah sendiri ya, di mana sudah terbiasa melakukan yang namanya bullying, dan hanya menganggap bahwa hal tersebut adalah bercandaan saja, atau mungkin cuman sekedar gurauan, tidak usah terlalu baper begitu ya. Jadi namanya bullying jadi terbiasa untuk disepelekan begitu, dan semua orang menganggap bullying itu hal-hal biasa. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan bullying dengan bercandaan biasa yang tentunya bisa untuk memperbaiki
4: suasana.
3: Suasana gitu ya, atau mungkin membangun ikatan begitu. Dan mungkin boleh dijelaskan dulu nih dari Dokter Murni dulu nih
5: ya. Dari sisi sedikit Dek Nurul, artinya saya bukan dokter tapi dokter.
3: Oh dokter ya. Oh,
5: ada beda.
3: Maaf. Oh iya dokter.
5: Karena kan beda dokter itu di ini kan.
3: Oh, iya, betul,
5: di kesehatan.
3: Betul.
5: Saya bukan, saya dosen.
3: Dosen ya.
5: Baik, terima kasih Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sawai urin salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang pagi ini bisa berjumpa dengan Dek Nurul. Kemudian ada juga psikolog yang telah berhadir. Ya, tema hari ini itu tema yang menarik. Temanya adalah bullying no, respect yes, kemudian sekolah untuk yang nyaman bagi anak. Tadi Denoro menyatakan apa itu bullying. Bullying adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, yaitu melalui beberapa jenis. Yang pertama jenisnya adalah verbal, di mana misalnya menendang teman, kemudian menarik bangku di sekolah, ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kalau verbal itu adalah berupa ucapan ya, maaf, berupa ucapan yang dilakukan oleh seseorang, di mana misalnya kamu kurus deh, kamu gemuk deh, ataupun kamu kenapa keluarga kamu misalnya miskin, misalnya begitu. Itu dalam bentuk verbal yang dilakukan berulang-ulang. Lalu jenis yang kedua dalam bentuk yaitu berbentuk kekerasan, di mana dalam bentuk kekerasan ini misalnya menarik kursi sehingga kawannya jatuh, itu mengakibatkan fatal terhadap anak-anak. Lalu misalnya menendang, itu berbagai macam yang berkaitan dengan kekerasan fisik. Lalu yang ketiga yaitu ada cyberbullying. Cyberbullying itu misalnya menyebarkan foto-foto temannya yang mereka tidak senang ke media sosial, sehingga anak tersebut tertekan dan dilakukan itu secara berulang-ulang. Lalu yang keempat jenisnya adalah melalui sosial, di mana misalnya seseorang itu tidak boleh berkawan sama dia karena dia orang miskin, karena dia kurus, karena dia gemuk. Itu adalah empat jenis tersebut, sehingga anak tersebut tertekan, kemudian dilakukan berulang-ulang. Maka bullying itu tidak seharusnya dilakukan. Seperti Nurul sampaikan tadi, menganggap itu sebuah candaan. Itu bukan candaan, tetapi itu adalah berkepanjangan, akan berpengaruh bagi si korban. Si korban, sehingga anak-anak tersebut dia akan merasa terdiskriminasi, kemudian merasa tidak dipeduli. Itu adalah sebuah tindakan yang harus ditinggalkan oleh anak-anak hari ini, dan guru harus bisa menjembatani itu semua. Jadi itu Nurul.
3: Baik. Ya. Berarti memang peran guru di situ ya, kalau ya terjadinya di sekolah ya. Mm-mm. Dan apakah seseorang yang biasa melakukan bullying nih ya, kita penasaran. Mm-mm. Juga nih. Terkadang seseorang yang mungkin hidup di lingkungan yang terbiasa melakukan bullying sehingga ya, menyampaikan bullying ke orang lain begitu ya. Mm-mm. Dan mereka bahkan tidak sadar yang mereka lakukan itu adalah bentuk dari bullying begitu ya. Entah itu cyberbullying atau mungkin fisik atau mungkin cuman verbal ya begitu ya. Dan mungkin boleh kita dengarkan penjelasan dari Kak Cut nih, dari sisi psikolog.
6: Oke, ya, jadi memang ada beberapa hal ya yang bisa membuat seseorang itu menjadi pelaku bullying atau perundungan. Seperti yang tadi Nurul sampaikan, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena dia memang tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Jadi mungkin tumbuh di lingkungan yang memang terbiasa melakukan agresivitas, misalnya kekerasan, atau mungkin sering melontarkan kata-kata yang kasar dan sebagainya, sehingga jadinya dia menganggap itu adalah hal yang wajar, itu adalah hal yang normal seperti itu ya. Misalnya dia tumbuh di lingkungan keluarga yang memang orang tuanya itu sering mengucapkan kata-kata kasar, atau sering melakukan merendahkan anaknya sendiri, atau sering melakukan kekerasan secara fisik, sehingga dia mengira itu adalah hal yang normal dan dia mengaplikasikan kebiasaan yang sama di lingkungan lainnya, misalnya di lingkungan sekolah seperti itu. Selain itu, kalau untuk anak-anak sekolah ataupun sebenarnya pelaku bullying secara umum, mereka itu juga bisa melakukan bullying karena mereka punya level empati yang rendah. Ya, empati itu kan adalah kemampuan kita untuk bisa membayangkan atau merasakan apa ya yang kira-kira dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi betul. Ketika saya mengatakan hal ini, apa ya yang kira-kira teman saya rasakan seperti itu. Nah, orang yang melakukan bullying atau pelaku bullying itu biasanya punya level empati yang rendah. Jadi dia tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh si korban ketika dia melakukan perundungan tersebut seperti itu. Dan kenapa level empatinya itu bisa rendah? Lagi-lagi di sini memang peran dari pola asuh atau keluarga itu sangat penting sekali. Jadi memang dari kecil itu kita harus menanamkan rasa empati kepada anak gitu ya, sehingga anak-anak itu bisa mengetahui bagaimana rasanya jika diperlakukan tidak adil seperti itu begitu. Kemudian tadi mungkin Nurul juga sempat bertanya mengenai gimana sih cara membedakan antara bullying dan candaan. Iya, seperti betul. Itu ya. Karena mungkin kalau kita bicara orang yang melakukan bullying karena memang lingkungannya sering melakukan candaan-candaan seperti itu, maybe terkadang dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah bullying begitu ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa membedakan. Yang pertama adalah tentunya niatan dari si pelaku itu sendiri ya. Jadi kalau memang si pelakunya itu melakukan gangguan-gangguan tersebut dengan tujuan untuk melecehkan atau meremehkan atau merendahkan si korban, maka itu sudah pasti bullying, ya kan, tergantung dari niatnya pertama. Tapi terkadang ada juga tuh yang tadi si pelakunya itu mengakunya tidak niat, tapi ternyata dampak yang dirasakan oleh si korban itu adalah dampak yang sangat luar biasa sekali, ya kan, membuat si korbannya itu merasa rendah diri, atau memang jelas ada luka-luka fisik, atau mungkin dijauhi teman-temannya oleh seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan kita ya di sini. Nah, jadi kita di situ bisa juga melihat bagaimana persepsi korbannya. Jadi kalau dicandain, tentunya orang yang dicandain itu akan merasa lucu juga, senang juga seperti itu kan. Tapi jika misalnya dicandain tapi si korbannya itu malah merasa terpojok, tersakiti, nah itu berarti bullying. Dan ciri-ciri lain yang juga sangat khas ada pada bullying itu adalah adanya perbedaan relasi kuasa. Ya, relasi kuasa itu apa sih? Jadi biasanya di skema bullying itu ada tokoh yang kekuasaannya itu lebih tinggi dibanding si korban. Nah, bisa jadi misalnya si pelakunya itu lebih kaya dibanding si korban, ya. Itu ada relasi kuasa secara finansial. Bisa juga misalnya si pelakunya ini lebih populer di sekolah dibanding si korban, ya kan? Ada relasi kuasa lagi, ada kesenjangan di sini. Atau mungkin si pelakunya ini punya backingan atau punya teman geng yang lebih ramai, ya. Sementara si korban ini adalah tipikal orang yang misalnya menyendiri, tidak punya teman, pendiam dan sebagainya, sehingga kan di sini ada kesenjangan kekuasaan. Itulah dia perbedaan relasi kuasa. Itu juga biasanya merupakan salah satu ciri khas dari skema bullying yang terjadi, begitu.
3: Baik. Ya. Namun kan terkadang seseorang yang melakukan bullying, mereka mengatakan bahwa apa yang saya katakan kan jujur, apa adanya, begitu ya. Jadi terkadang mereka menganggap hal yang mereka lakukan adalah hal yang wajar, gitu ya. Jadi ini bagaimana nih menurut psikolog, atau mungkin pernah terjadi sendiri di lingkungan kampus, atau mungkin sebagai guru, ini bagaimana nih peran?
5: Iya. Kalau kita lihat kenapa bullying, kita angkat tema ini di sekolah, karena sekolah itu adalah tempat berkumpulnya anak-anak, di mana anak-anak tersebut sering membuat grup-grup dia, membuat kelompok-kelompok. Jadi mudah sekali untuk melakukan tindakan-tindakan bullying ini. Seperti psikolog tadi sebutkan bahwa anak-anak tersebut misalnya ada anak orang kaya, sehingga dia merasa paling ini, paling kuat. Tetapi yang perlu di garis bawahi bahwa kalau anak-anak sekolah SMP itu dia belum tahu itu apa bullying itu belum. Tetapi kalau anak SMA dia udah merasa. Perilaku yang dilakukan kepadanya dia sudah terasa anak SMA itu, karena dia sudah sense of terhadap dirinya itu sudah. Tetapi anak-anak SMP belum begitu, kecuali sudah anak kelas 2 kalau kelas 3. Kita melihat misalnya kenapa di TK itu tidak ada bullying, karena penjagaan ketat, peran dari guru itu lebih maksimal. Karena misalnya setiap anak itu ada 3 orang, satu orang guru, 2 atau 3 anak, ya kan. Jadi walaupun mereka itu bayi, tetapi kenapa tidak misalnya mencakar temannya ataupun mencubit temannya, kenapa? Karena dijaganya itu lebih ketat dibandingkan dengan sekolah umum. Jadi kalau sekolah SMP itu adalah dia belum merasa, seolah-olah itu sebuah candaan. SMA juga belum begitu, tetapi kelas 2, kelas 3 dia sudah merasa. Nah, disitulah akan terbentuk perilaku-perilaku bagaimana dia merasa sangat didiskriminatif. Mungkin dia senyum-senyum dianggap bercanda, padahal hatinya itu ini
3: terluka, ya.
5: Terluka, tetapi dia menampakkan kepada temannya ketawa atau senyum. Tetapi sebenarnya seorang guru itu bisa melihat dari perilaku dia sehari-hari. Contoh misalnya ketika dia dicandain itu misalnya senyumnya tidak melebar ataupun nampak dia tertekan, sebenarnya guru itu harus memperhatikan itu. Nah, apa solusi misalnya di sekolah harus dilakukan? Ada guru BK. Guru BK di sini saya menyarankan bahwa mungkin pada pemerintah ya, guru BK itu tidak hanya duduk di dalam ruang tersendiri. Seharusnya guru BK itu ada silabus tersendiri, dia harus mengajar. Mengajar berhubungan dengan perilaku-perilaku siswa, tetapi berbeda mengajarnya dengan mata pelajaran yang lain. Saya berpikir seperti itu yang cocoknya, karena saya tahu bahwa guru BK itu mengajar hanya 1 jam, Bu. 1 jam dalam 1 minggu, seharusnya dia setiap jam harus mengajar. Tetapi dia ada silabus tersendiri berkaitan dengan perilaku-perilaku, maka itu lebih mudah tertangani. Ini ada guru-guru BK kadang dari PAI misalnya, walaupun memang pemahaman agama lebih diterapkan, tetapi dia tidak mengetahui secara psikolognya. Makanya guru BK itu di sekolah itu secara peraturan dari kementerian, satu guru BK itu 150 anak. Itu tidak ideal juga ya, 150 anak. Tetapi harusnya tadi yang saya sampaikan bahwa guru BK itu harus mengajar, tetapi ada silabus tersendiri berkaitan dengan perilaku-perilaku anak. Seperti di sekolah katakan tadi, kadang anak kita bagus sekali kita didik di rumah ya kan, nak jangan ini ya, jangan itu. Ketika dia berhadapan dengan temannya yang sering membuli, jadi dia akan berpengaruh. Dia sehingga anak yang korban ini masa depannya seperti apa ya kan? Ya, anak betul. Seperti itu dia tidak merasa, karena kenapa? Sering dibenci oleh orang tua di rumah, sering dimarahin, sering perkataan-perkataan kasar, sehingga anak-anak seperti itu. Sehingga dia perilaku membuli seolah-olah biasa karena sudah terbiasa. Dibiasakan oleh orang tuanya. Jadi seperti itu, Dek Nurul.
3: Betul, menarik sekali memang kalau misalnya kita bahas tentang bullying ya. Dan terkadang korban yang menjadi pusat pembullying gitu ya, yang sering mendapatkan bullying, mereka bahkan mengekspresikan traumanya itu dengan mereka juga melakukan bullying nih. Akhirnya mereka juga melakukan bullying kepada orang lain begitu ya. Dan respect yang sesuai tema kita ini, respect sudah semakin menipis dan menurun, sehingga sudah tidak ada keseimbangan ya di dalam hubungan, di mana tidak sehat lagi hubungan tersebut. Dan mungkin boleh ditambahkan sedikit oleh Kak Cut nih.
6: Tadi menarik nih yang Nurul sampaikan ya, bahwa terkadang korban itu bisa juga menjadi pelaku begitu. Nah, memang kalau dalam psikologi itu sering ada istilah yang kita gunakan, yaitu hurt people will hurt people. Artinya orang yang tersakiti dia itu akan menyakiti orang lain, seperti itu. Jadi memang menariknya sisi psikologis dari pelaku ini, ketika kita mencoba menggali ya secara psikologis, ternyata ada luka juga nih yang dimiliki oleh si pelaku itu begitu ya, sehingga akhirnya dia itu mencoba untuk mengekspresikan lukanya itu dengan cara membuli atau mengganggu orang lain. Memang mungkin lukanya itu bisa jadi macam-macam. Bisa jadi misalnya ketika dia menjadi pelaku di masa SMA atau kuliah, ternyata dia pernah dibully pada saat semasa kecilnya misalnya. Jadi kan dia tersakiti sehingga dia jadi menyakiti orang lain, seperti itu. Tapi lukanya itu bisa juga dalam bentuk yang lain. Misalnya mungkin dia terluka di lingkungan rumahnya misalnya, seperti itu begitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu sebenarnya adalah bentuk kompensasi terhadap rasa rendah diri yang dia miliki. Seperti itu. Jadi misalnya apa? Misalnya dia mungkin kekurangan kasih sayang di rumah, seperti itu ya. Dia itu kan merasa rendah diri begitu ya. Jadi sebenarnya orang yang melakukan bullying, pelaku itu tuh sebenarnya dia merasa insecure juga. Dia merasa dirinya itu rendah, sehingga dia itu mencoba untuk mencari cara agar terlihat lebih tinggi. Jadi kalau orang yang secure, ketika dia merasa, misalnya ini orang lain ya, dia membandingkan diri dengan orang lain. Kalau orang yang secure, ketika dia merasa dirinya lebih rendah, dia akan berusaha untuk meningkatkan nilai dirinya sehingga dia jadi lebih tinggi ya, ya. Dia meningkatkan harga dirinya sendiri. Tapi untuk orang yang terluka, orang yang insecure, ketika dia merasa rendah, dia berusaha untuk merendahkan orang lain sehingga seolah-olah dia itu lebih tinggi. Paham kan ya? Padahal dia tidak berubah sebenarnya. Dia aja tidak berubah, dia tidak berubah menjadi lebih tinggi. Tapi dia berusaha menciptakan keadaan, mempengaruhi orang-orang sekitarnya sehingga membuat orang lain itu tampaknya lebih rendah dibanding dia, sehingga dia merasa dia punya ilusi bahwa aku lebih hebat, aku lebih keren, seperti itu. Nah, Hanya orang-orang insecure saja yang berusaha untuk mencari pengakuan dengan cara yang tidak sehat seperti itu, begitu. Jadi sebenarnya yang butuh penanganan psikologis itu bukan hanya korban sebenarnya ya. Kalau korban tentunya ada dampak psikologisnya ya, dia jadi merasa minder, rendah diri, merasa dirinya tidak berharga, atau bahkan sampai mengalami depresi. Itu tentu saja korbannya merupakan fokus utama kita. Tapi ternyata pelakunya itu juga, sisi psikologisnya itu juga perlu untuk diintervensi ya. Karena kalau orang yang sudah merasa periuknya itu cukup, dia gak akan mencuri makanan orang lain kan, betul. Jadi dia nggak merasa nggak perlu untuk mengganggu orang lain demi membuat dirinya itu terlihat wow seperti itu. Jadi kenapa anak-anak pelaku itu melakukan bullying? Karena dia butuh pengakuan lebih, tapi dia nggak punya cara sehat untuk meningkatkan value dirinya sendiri. Jadinya dia malah membuat ilusi seolah-olah orang lain itu lebih rendah. Makanya dia menjelek-jelekan orang lain seperti itu.
3: Baik-baik dok. Kak Cet nih, kan seperti yang kita ketahui ya, kalau bullying biasa dilakukan itu karena ada bullying sebelumnya mungkin ya, itu pengaruh dari lingkungan ya. Tapi tidak boleh membenarkan juga ketika seseorang melakukan bullying ya. Jadi oh, saya melakukan bullying karena saya juga korban kok dulu, begitu ya. Terkadang orang suka membenarkan perilakunya dengan alasan tertentu, seakan-akan itu benar, begitu ya.
6: Betul. Iya, tujuan maksudnya tujuan itu memang bukan untuk menjustifikasi perilakunya ya, tapi untuk bisa lebih memahami, sehingga nantinya yang perlu kita ajarkan kepada pelaku-pelaku bullying yang juga mungkin dulunya adalah korban adalah, kalau kamu memang punya luka seperti ini, cara menyembuhkannya itu bukan dengan cara menyakiti orang lain, begitu. Ada loh cara lain sebenarnya untuk menyembuhkan luka kamu tanpa kamu harus menyebarkan luka yang sama ke orang lain seperti itu.
3: Nah, membahas cara nih jauh lebih menarik berarti ya pembahasan kita ya. Nih, kalau caranya bagaimana nih Kak Cet?
6: Kalau cara preventifnya tadi sudah dijelaskan ya, bahwa sebenarnya kita itu sangat pertama pola asuh dari keluarga dulu, seperti itu dikuatkan dulu, baik kita mencegah misalnya dengan cara kita menanamkan nilai-nilai empati seperti itu ya, dan mengajarkan anak bagaimana caranya menyalurkan emosi dan agresivitas dengan cara yang lebih positif. Jadi misalnya di lingkungan keluarga kita bisa ajarkan anak, kalau kamu memang merasa marah atau enggak suka sama temanmu, itu adalah hal yang wajar, tapi cara mengekspresikannya, kamu harus belajar cara tepat untuk mengekspresikan rasa marah dan rasa gak senang itu. Kalau kamu marah sama teman, sampaikan dengan gentleman, sampaikan dengan jelas melalui kata-kata ya, bukan dengan tindakan kasar atau dengan kata-kata yang merendahkan ya. Jadi pertama seperti itu, dan kita juga perlu memperkuat keyakinan anak bahwa anak itu punya tempat cerita yang aman dengan orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kamu yang melakukan hal yang tidak baik sama kamu di sekolah atau dimanapun, jangan lupa ceritakan ya ke mama, seperti itu. Karena kan seringkali korban itu memendam sendiri ya perasaannya, karena dia merasa tidak punya tempat aman untuk bercerita, begitu. Jadi dari awal, selain kita ajarkan anak kita untuk tidak jadi pembuli, kita juga perlu tanamkan kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk cerita, langsung cerita ke orang tua, seperti itu. Kemudian juga pencegahan dari sistem sekolah tadi sudah disampaikan ya, bahwa guru BK atau guru secara umum itu harus berperan aktif memberikan sosialisasi dan memberikan tindakan yang tegas juga. Jadi kadang-kadang kita memaklumi, biarin aja dia cuma bercanda. Nanti misalnya korbannya ngelapor nih, ini juga pernah kasus yang saya tangani ya. Jadi korbannya udah ngelapor ke guru, tapi gurunya itu menganggap itu kan hal biasa dan sebagainya. Jadi kita menormalisasi hal-hal kecil lama-lama menjadi hal yang besar. Jadi jangan ada sedikit pun toleransi untuk celah bullying, bisa dibilang seperti itu. Jadi guru juga jika sudah ada bibit-bibit kecil itu langsung setidaknya ditegur, mungkin gak harus dihukum dengan berat kalau misalnya memang tindakannya itu masih pertama kali atau misalnya tindakannya itu masih kecil, tapi setidaknya ditegur agar si pelaku ataupun siswa secara umum tahu bahwa tidak ada celah bullying di tempat ini, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk kejadian yang sudah terlanjur terjadi, tentunya intervensinya itu berbeda lagi, begitu ya. Si pelakunya itu juga perlu diintervensi secara psikologis, dan si korbannya itu juga perlu diintervensi secara psikologis, terutama untuk memulihkan rasa traumanya dan juga untuk membangkitkan kembali kepercayaan dirinya begitu.
3: Baik, Kak Cut, luar biasa ya penyampaian Kak Cut ya. Dan mungkin di sisi seorang guru nih ya, selaku dosen ya, juga bisa melihat ketika terjadi bullying di sekolah atau mungkin di lingkungan kampus ini, kalau memang di sekolah kan ada yang namanya guru BK ya, sedangkan di kampus kan terkadang kita mau mengadu saja tidak bisa ya, tidak tahu mau mengadu kepada siapa ya. Dan terkadang ketika kita ingin mengadu, bahkan orang yang tempat kita mengadu itu menganggap bahwa hal itu biasa ya, seperti yang Kak Cut sampaikan tadi ya. Ini bagaimana nih dari sisi
5: baik, orang guru sendiri? Di situ kan ada perbedaan antara di sekolah dengan di mahasiswa. Kalau mahasiswa dia udah tingkat pemikirannya dewasa, jadi hal-hal seperti itu tidak begitu ini kan, tidak begitu menjadi sebuah representatif dari sikap mereka, tidak. Tetapi kalau di sekolah itu adalah suatu hal jangan dianggap biasa. Di mana contoh misalnya kan, ketika di dalam kelas anak-anak sering menarik kursi, ada guru di dalam kelas, kenapa guru tidak menegur? Tidak boleh membiarkan, Bu, dia bercanda, tidak boleh membiarkan ketika tarik kursi tersebut. Itu masuk dalam jenis bullying terhadap tindakan ya kan, yang tadi. Artinya itu tidak boleh dibiasakan. Maka guru di sini perlu peran yang begitu baik di sekolah, kerjasama antara kepala sekolah, kemudian antara guru BK, kemudian guru agama, PPKN, semua guru lah harus berkolaborasi menangani anak-anak dengan serius. Tidak boleh menganggap itu adalah sebuah tindakan yang biasalah, anak remaja, biasalah anak sedang puber, itu tidak boleh dianggap seperti itu. Kemudian Nurul tadi ada menyatakan apa cara yang harus dilakukan. Caranya adalah di dalam keluarga, yang pertama pemahaman agama yang kuat. Kalau pemahaman agama yang tidak baik dalam keluarga, maka yang dilakukan adalah kesalahan-kesalahan dia tidak merasa, dia tidak tahu bahwa itu sebuah tindakan yang salah. Jika keluarga menanamkan agama yang baik kepada anaknya, maka dia tahu, oh itu salah, oh tidak boleh misalnya memfitnah ataupun berbohong, dia akan tahu dengan sendirinya. Maka anak-anak hari ini saya melihat pulang sekolah kadang-kadang dia tidak pergi lagi mengaji misalnya, sering misalnya pegang HP ya kan. Seharusnya orang tua walaupun bagaimanapun dia tetap harus mengaji. Pemahaman agama itu harus ditingkatkan di dalam keluarga. Walaupun enggak, jangan kita bilang capek kali anak saya. Tidak akan capek. Kenapa? Energinya masih full. Berbeda dengan usia 40 tahun, 50 atau 60 lah. Usia 7 tahun sampai misalnya 18 tahun, 25 tahun itu full dia. Angkat besi pun sanggup. Kenapa? Ada orang tua mengatakan anak-anak saya capek. Enggak boleh mengatakan capek. Biar aja pemahaman agama itu harus diberikan. Jadi seperti itu Dek Nurul ya, cara-cara yang harus diterapkan pemahaman agama harus menjadi number one. Jadi seperti itu.
3: Betul sekali, karena di agama juga kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai ya. Tidak boleh berkata-kata yang tidak perlu bahkan ya, jangankan mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain ya. Baik, dan ini sudah ada dari salah seorang pendengar kita, Wari kita. Kalau di Perempat kita panggilnya Wari ya. Dan sudah ingin ikut bergabung, kita langsung sapa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Iya, Pak Saptari. Iya, gimana kabarnya hari ini?
7: Ya, kabar baik hari ini.
3: Iya, baik Pak Saptari. Boleh langsung ke pertanyaannya?
7: Ya, langsung ke pertanyaan dulu ya.
3: Iya, Pak Saptari sepertinya belum ini ya, belum belum nyambung ya dengan ini kita ya, dengan dialog kita ya. Untuk wari-wari yang lain yang mau bergabung silahkan lewat nomor 0651470055 dan 0811673886. Ini kembali kita sapa yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
3: Iya, baik, dengan Kak Yana ya.
8: Iya, benar, bukan Pak Saptari.
3: Baik, Kak Yana, langsung saja pertanyaannya.
8: Oke, terima kasih Nurul. Assalamualaikum ibu-ibu narasumber.
5: Waalaikumsalam.
8: Semoga sehat selalu ya Bu ya.
5: Amin.
8: Ini Bu, bullying itu sebenarnya memang di kalangan anak-anak yang mengejek fisik, kalangan remaja gitu. Tapi sekarang ini Bu, di kalangan orang tua pun sering terjadi.
3: Iya betul.
8: Nggak tahu diri orang tua tuh ya. ngajak beberapa orang gitu yang bisa dikatakan untuk saat ini dibilang besti-bestinya lah kan. Untuk membuli orang yang di mata dia itu kurang spesifik gitu, kurang nggak bisa gaul ke arah dia lah gitu. Itu bagaimana watak orang itu sendiri ataupun kejiwaannya itu, karena dia udah tua bukan anak-anak itu ya. Apabila dibawa ke ranah hukum, berapa lama hukumannya akan diterimai? Itu saja Ibu, terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
3: Baik Kak Yana, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini larinya ke ranah hukum ya. Kayaknya gak tahu
6: harus
3: nih,
6: harus undang satu narasumber lagi.
3: Iya, kayaknya butuh narasumber lagi kita di bagian hukum nih Kak Yana ya, kalau pembahasannya tentang hukum ya. Tapi mungkin boleh dijelaskan secara psikolog nih, apa ya, yang terjadi kepada seseorang yang usianya mungkin sudah dewasa, jauh lebih dewasa ya, dibandingkan yang pelaku-pelaku bullying biasanya.
6: Oke, ya itu pertanyaan yang menarik ya. Dan itu memang sering juga saya hadapi ya, klien-klien dengan situasi seperti itu. Jadi memang bullying ini sebenarnya tidak mengenal usia, dan juga sebenarnya kematangan atau kedewasaan seseorang itu tuh tidak bisa dicerminkan oleh usianya juga sebenarnya, yeah, betul, seperti betul. Tadi saya sempat menjelaskan bahwa hurt people will hurt people ya. Atau analogi lainnya adalah orang yang merasa dirinya itu cukup, dia itu tidak akan sibuk mengurusi orang lain, dia tidak akan sibuk mengajak orang lain untuk melihat seseorang itu dengan rendah seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa ya ada ibu-ibu yang masih bullying secara ngegeng seperti itu, kemungkinan besar bisa dijelaskan oleh penjelasan yang tadi itu, bahwa ada rasa insecure sebenarnya dari diri si pelaku itu. Mungkin dia merasa iri atau merasa terancam oleh keberadaan kita, maksudnya korbannya ini dia merasa terancam, sehingga jadinya karena dia merasa insecure, dia berusaha untuk merendahkan orang lain agar diri dia sendiri itu terkesan lebih tinggi, lebih baik dibanding orang tersebut, seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya, mungkin sedikit kabar baiknya, setidaknya kalau misalnya kita sudah dewasa, kan kita tidak tidak dipaksa untuk selalu berada di lingkungan tersebut. Berbeda mungkin dengan bullying yang terjadi di sekolah ya. Kalau di sekolah kan ya mau gak mau anak si korban ini tuh tetap harus datang ke sekolah setiap hari. Jadi mau gak mau berhadapan juga sama si pelakunya. Tapi kan kalau orang dewasa itu sebenarnya lebih ada fleksibilitas untuk memilih orang-orang mana yang bisa dia simpan di dalam hidupnya begitu ya. Jadi kalau memang ada orang-orang yang melakukan bullying dewasa seperti itu ke kita, kita sebenarnya sangat punya pilihan untuk menjauh dari orang-orang tersebut, atau setidaknya kita bisa langsung menunjukkan bahwa kita itu tidak lemah, tidak bisa diinjak-injak seperti itu, begitu ya. Terakhir, kalau misalnya memang cara-cara itu juga tidak cukup ampuh ya untuk membuat para pelaku itu jera, kita bisa mengubah mindset kita. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya orang-orang yang sudah merasa periuknya cukup itu dia tidak akan mengganggu periuk nasi orang lain, seperti itu. Jadi hanya orang insecure dan orang-orang yang sebenarnya bermasalah secara psikologis lah yang akan membuli orang lain begitu. Jadi daripada kita menghabiskan energi dan waktu kita untuk memikirkan para ibu-ibu pelaku bullying ini, mendingan kita ubah aja mindset kita bahwa ya udah, orang yang melakukan bullying ke saya itu dia tuh sebenarnya kan insecure, dia tuh sebenarnya iri ke saya. Jadi ya udah, enjoy aja, justru itu adalah tanda kutip semacam pujian ya, kayak
3: untuk
6: kenapa
3: diri kita
6: sih
3: ya?
6: kenapa segitunya ingin menjatuhkan saya merupakan ancaman yang sangat besarkah ke kehidupanmu seperti itu.
3: Sedangkan terkadang kita ngerasa ya, pekerjaan kita sendiri aja terkadang tidak sanggup kita
6: tenaga kita aja udah habis untuk pekerjaan sehari-hari, tapi ada loh orang yang punya tenaga segitu lebihnya untuk mengurusi kehidupan kita, berarti kan kita sangat spesial.
3: Iya, betul-betul. Sekalian dinafkahin aja ya kalau memang mau ngurusin ya. Dan di mata seorang dosen sendiri nih, ketika seorang pelaku bullying ternyata adalah orang dewasa. Bagaimana ini? Sungguh lucu ya, karena terkadang kedewasaan itu seperti Kak Cut katakan tadi ya, kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur.
5: Iya, betul. Sebenarnya kebullying itu bukan hanya tingkat di sekolah, tetapi kita mengangkat tema hari ini di sekolah. Sebetulnya di orang dewasa juga banyak terjadi bullying. Apalagi kita hari ini hidup di media sosial. Digital itu gak bisa kita bendung, gak bisa kita jangan pegang itu loh, jangan video itu loh, gak bisa. Karena itu adalah sebuah ekspresi masyarakat hidup di era digital. Tetapi pertanyaan yang menarik tadi bahwa berkaitan dengan orang-orang dewasa, berkaitan dengan hukuman kita nggak bisa ini ya, ada ini ada jalur tersendiri. Nah, bagaimana kalau orang dewasa melakukan bullying lewat digital hari ini? Itu banyak contoh, misalnya menyebarkan ada sebuah konten lalu dia menjurus kepada seseorang. Itu jika malah kadang ada disebut nama, ya kan, lewat misalnya TikTok atau apalah berkaitan dengan digital tersebut, maka itu seseorang yang terkena seperti itu, misalnya dia disebut namanya, itu berat loh. Tidak bisa dianggap bahwa itu sebuah positif bagi dia. Karena kenapa? Karena itu adalah perilaku dan tindakan yang sangat menyakitkan hati seseorang. Apalagi sudah dibawa ke media sosial, ya kan? Misalnya menyebutkan nama, pesan di status, itu ada. Berkaitan dengan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya adalah solusi terbaik. Orang-orang tua tidak sepantasnya begitu lagi. Kenapa? Karena usianya bukan fashionnya bukan ke situ lagi. Tetapi fashionnya itu dia harus pendekatan agama. Misalnya usia 50 tahun, masa sih video-video atau foto seperti anak-anak SMA misalnya, kan?
3: Iya, betul.
5: Bukan kita membiarkan anak SMA boleh seenak gue untuk foto-foto, bukan. Tetapi usia seperti itu tidak cocok lagi. Misalnya, kenapa tidak pendekatan agama? Kenapa misalnya tidak sore-sore, misalnya ada hari Jumat, kenapa tidak pergi ke pengajian? Supaya untuk meredam perilaku-perilaku negatif yang usia kita itu tidak muda lagi. Jadi solusinya itu adalah pendekatan agama. Misalnya untuk meredam hal-hal seperti itu, mengaji, ya kan, membaca Al-Quran, misalnya melaksanakan sholat-sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan meredam perilaku-perilaku seperti itu. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah melonjak-lonjak. Tapi tidak boleh dibiarkan kepada orang-orang dewasa atau orang-orang tua seperti itu, maka itu harus diredam dengan pembelajaran agama yang kuat. Saya melihat seperti itu, Bu, ya.
3: Betul,
5: jadi seperti itu.
3: Baik, ya. Luar biasa ya, Bu Murni ya. Dan seperti yang Bu Murni katakan ya, bahwasanya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan itu ada ininya, ayatnya ya, atau dalilnya begitu ya. Dan di kehidupan nyata ya, seperti yang kita lihat ya, memang perilaku bullying itu bisa disebabkan oleh banyak hal dan bahkan mengakibatkan banyak hal juga ya, yang tentunya akan membangun lingkungan bullying-bullying selanjutnya. Dan ketika kita melakukan bullying nih, atau mungkin seorang anak di sekolah misalnya melakukan bullying, kira-kira apa sih hukuman yang cocok ini untuk seorang anak nih, supaya mereka sadar bahwa hal yang dilakukannya itu adalah salah atau bullying gitu?
5: Tindakan yang harus dilakukan di sekolah itu, saya melihat ada beberapa pengalaman dari teman-teman itu dikeluarkan. Sebetulnya dikeluarkan dari sekolah itu sebenarnya bukan tindakan yang positif. Tetapi apa? Harus ditangani secara serius. Misalnya pendekatan, misalnya contoh begini ya, ketika dia ditarik kursi, dia jatuh, maka tindakan harus bawa ke dokter. Kemudian jika misalnya dilakukan terhadap psikologisnya, maka ke psikolog. Kemudian kalau ini ke guru BK. Jangan langsung misalnya ada masalah sedikit langsung ke kepala sekolah, tidak. Karena dia harus ada contoh, misalnya di dalam kelas itu ada guru kelas, ada guru ya, ada guru dalam bidang studi. Lalu jika dia lakukan sudah kelewat lagi, maka guru bidang studi tersebut harus memberikan saran ini kepada guru BK yeah. atau wali kelas misalnya, nggak boleh langsung misalnya kepada wakil langsung ke, tidak, dia ada penanganan serius dari guru BK. Guru BK itu menangani siswa-siswa yang bermasalah. Contoh misalnya ya, di sekolah itu ada ruang tersendiri guru BK, bimbingan konseling itu ada ruang tersendiri, dan tidak boleh ketika dia menceritakan secara vulgar ataupun secara luas kepada guru BK tersebut, jangan guru BK juga menyampaikan, eh anak ini ternyata begana. Nah, itu banyak banyak juga guru-guru BK seperti itu, sehingga dia ini nanti ditanya, kamu ada ini ya, misalnya wali kelas, nah, sehingga dia tambah tertekan. Lalu misalnya guru BK tidak sanggup, baru nanti misalnya apakah kepada wakil atau kepala. Tapi kalau misalnya dikeluarkan dari sekolah itu salah. Saya lihat begitu. Banyak ketika misalnya melakukan kesalahan anak-anak itu dikeluarkan langsung, diantar ke sekolah lain. Jadi kan nama nama sekolah itu juga buruk, anak tersebut juga apa namanya itu namanya juga buruk. Contoh misalnya anak itu kan kenapa dipindahin, karena dia artinya dia tambah ini kan di sekolah betul, ini betul. Juga dia tidak senang, di sekolah itu juga tidak senang, maka jalan terbaiknya solusinya adalah tetap di sekolah tersebut, tetapi penanganan yang lebih serius. Karena juga dia orang yang membuli tadi juga dia sebagai pelaku, yang dibuli juga sudah ini, kemudian ada mungkin kenapa dia dikeluarkan supaya tidak berjumpa lagi dengan ini, bisa jadi juga ya kan, tapi alangkah lebih bagus tetap di sekolah ini, Nurul. Jadi seperti itu.
3: Baik, Bu Murni. Dan apakah seseorang yang sudah melakukan bullying atau terbiasa hidup di lingkungan bullying ini bisa menghilangkan perilaku tersebut atau mungkin pemikiran mereka terhadap bullying itu yang cuma sekedar bercanda, itu apakah bisa dihilangkan nih dari sisi psikolog?
6: Tentu bisa, tentu bisa ya sebenarnya ya. Justru itulah dia pentingnya kita intervensi sejak dini seperti itu. Makanya tadi seperti yang Bu Murni sampaikan, jadi ketika ada tindakan bullying kecil itu jangan kita toleransi seperti itu ya. Jadi dari awal kita harus memberikan hukuman tapi juga disertai dengan penjelasan. Jadi terkadang kesalahan kita adalah kita hanya memberikan hukuman tapi tanpa memberikan penjelasan atau intervensi yang psikologis seperti itu. Jadi anak, oh dia membuli, ya udah dikeluarkan aja. Tapi kan anaknya tidak benar-benar tahu kesalahan saya di mana, atau kalaupun saya tahu kesalahan saya, kenapa sesalah itu?
3: Kenapa dibesar-besarkan?
6: Mungkin di pikirannya dia belum nyampe aja ke arah situ. Oleh karena itu, setiap kali kita memberikan hukuman, ya baik hukuman kecil atau hukuman besar, itu harus tetap diiringi oleh penjelasan. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan intervensi psikologis. Misalnya kita bisa mengajarkan dia bagaimana caranya berempati seperti itu ya. Intinya ada terapi-terapi lah yang bisa dilakukan untuk bisa mengubah pikiran atau mindsetnya itu. Seperti yang tadi Nurul sampaikan kan, mungkin di awal dia merasa bahwa itu kan hanya bercanda, itu bukan hal yang besar. Toh saya lihat di sosmed, di kota lain juga banyak yang melakukan hal ini. Kenapa di sini malah dipermasalahkan? Mungkin kan masih ada. Kalau di psikologi itu namanya sesat pikir. Sesat pikir seperti itu. Nah, sesat pikir itulah yang kita intervensi, sehingga ketika mindsetnya dia sudah berubah, maka dia perilakunya itu juga bisa berubah. Jadi sebenarnya harapan untuk berubah itu tuh masih sangat ada kok, asalkan kita seluruh stakeholder yang terlibat itu secara konsisten ya, termasuk juga orang tua. Terkadang orang tuanya itu karena saking sayangnya mungkin sama anak, jadi ketika anaknya melakukan kesalahan, orang tuanya itu tetap mau membela anak seperti itu. Jadi di sini sangat butuh kelapangan hati dari orang tua juga untuk menerima bahwa ya udah, anak saya mungkin memang sudah melakukan kesalahan, mungkin ini memang menyakitkan dan mungkin memalukan bagi saya, tapi it's okay, mendingan saya akui dan saya ikut bekerja sama dengan pihak sekolah dan pihak lainnya agar anak saya ini bisa berubah, daripada saya itu terus-terusan membela anak saya dan akhirnya malah membuat perilaku bullyingnya ini semakin besar. Karena kalau misalnya kita biarkan ini, kita ngomong kemungkinan terburuknya sangat mungkin kalau misalnya perilaku ini terus-terusan ditoleransi, nantinya anaknya akan tumbuh menjadi orang yang kemungkinan terburuknya misalnya kriminal misalnya seperti itu, atau misalnya dia bekerja misalnya di kantor tapi di kantornya juga dia jadi tanda kutip preman misalnya seperti itu ya. Jadi memang sangat masih bisa diintervensi dan diubah, tapi ya harus ada kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari orang tuanya juga begitu.
3: Baik, lagi-lagi balik lagi ke lingkungan keluarga tadi ya.
6: Iya, betul.
3: Karena peran orang tua yang pertama yang pertama anak-anak dapatkan begitu ya, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya ibu sendiri adalah madrasatul ula atau guru pertama ya sekolah pertama untuk anak. Dan ketika seorang anak sudah dibesarkan dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai agama yang baik, maka ketika dilepas ke sekolah dan dibiarkan untuk belajar, maka anak-anak juga akan mengerti bagaimana cara membangun hubungan sehat dengan orang lain begitu ya. Dan ketika seorang guru seperti yang Bu Murni katakan tadi ya, bahwasanya ketika seorang guru menyampaikan ke guru lain, ketika seorang anak nih sudah menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, mencurhatkan seluruh perasaannya begitu ya, tapi malah disampaikan ke orang lain dengan alasan bahwa sang guru tersebut mungkin tidak sanggup mencari solusi sendiri, jadi membutuhkan teman begitu ya, sehingga menceritakan hal-hal yang mungkin privasi seorang anak tadi. Nah, ini bagaimana?
5: Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa guru BK itu kan punya ini kan punya etika profesional dia dalam menangani anak-anak anak-anak yang tadi yang terkena dari bullying. Artinya guru BK itu memang dia sebetulnya itu memang secara dalam konsep Kementerian Pendidikan itu dia ada ruang tersendiri, dia berpisah dari ruang guru. Memang ada ruang tersendiri dan dunia aruh ada kedap suara sampai seperti itu. Iya, ada ini dia, ada apa namanya itu?
3: Ada
5: profesional dia. Artinya bukan serta merta bahwa menjadi guru BK itu mudah. Misalnya banyak di sekolah-sekolah ya, Nurul, guru BK itu diambil kadang-kadang karena tidak cukup guru BK, diambil guru matematika misalnya. Itu dari mana dapat ilmu bimbingan konselingnya itu ya kan? Seharusnya memang guru BK tersendiri. Ada guru agama. Kalau agama mungkin udah agak inilah sedikit 50-50 dengan guru BK kan, tetapi ini dari guru bukan bidang studi. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka guru BK itu tidak boleh menceritakan sama sekali, tidak boleh menceritakan kepada siapapun apa yang terjadi terhadap anak tersebut. Langkahnya apa yang harus dilakukan? Misalnya boleh menceritakan kepada wakil kesiswaan, itu boleh karena kan nggak mungkin dia tangani sendiri ya kan, apalagi anak di sekolah itu dari berbagai individual differences, perbedaan individu, ada yang kaya, ada miskin, berbagai macam perilaku. Jadi boleh diceritakan kepada wakil kesiswaan, lalu misalnya nggak sanggup lagi dengan wakil kesiswaan, kemana? Kepada kepala sekolah. Jangan langsung misalnya ke pihak paling tertinggi, kepala sekolah, walaupun seorang kepala sekolah itu adalah memegang peran tinggi, top leader, tetapi yang paling penting berperan adalah misalnya kepada wali kelas atau guru BK sendiri. Jadi dia harus menyimpan rahasia benar terhadap anak tersebut. Tidak boleh misalnya misalnya di jalan kamu ini ya lakukan ini ya terhadap Dian, itu kan terbuka rahasia dia kan, maka itu tidak boleh dilakukan. Harus ada ini azas dalam ilmu BK itu, yang pertama azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu harus menjaga betul perilaku yang telah dilakukan oleh anak ataupun si korban ataupun si perilaku si pelaku. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa itu bentuk candaan loh, itu biasa, tidak boleh. Dia harus benar-benar ditangani secara serius. Maka kadang-kadang begini juga, kita sebagai manusia, guru juga manusia kan, udah capek mumet dengan pekerjaan di rumah. Kadang-kadang kan ada suatu kondisi tidak mood sehingga menyatakan seperti itu. Jadi kita sebagai manusia tentu ada ini ya, ada apa namanya itu, kelupaan, kesilapan. Tetapi di sini pendekatan agama dalam surah Al-Hujurat ayat 11 bahwa jelaskan janganlah kamu memperolok-olok orang lain, karena bisa jadi orang yang diperolok itu lebih baik dari padamu. Seperti psikolog katakan tadi, menganggap bahwa dirinya paling hebat, paling pintar, paling cantik, paling tampan, sehingga dia punya ini, punya apa nih itu,
3: merasa punya power ya,
5: punya power terhadap menindas orang lain. Jadi seperti itu deh Nurul.
3: Iya. Luar biasa ya memang tema kita hari ini ya. Semoga bullying tidak banyak lagi terjadi, bahkan kalau bisa dihilangkan saja ya. Walaupun dianggap candaan, tidak usah dilakukan ya, karena bisa menyisakan rasa sakit nih ya untuk si korbannya tentunya ya, dan bisa menciptakan bullying-bullying lainnya. Dan sebagai penutup nih di penghujung perjumpaan kita hari ini, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas ya, Mas, soal bullying ya. Boleh dari Kak Cut dulu deh.
6: Oke, okay, ya. Jadi intinya kalau kita mau memberantas bullying itu kita butuh kerjasama ya dari berbagai pihak. Tentunya dimulai dari orang tua sendiri ya, kita ajarkan anak-anak kita untuk saling mengasihi, kemudian ajarkan anak kita bagaimana cara mengelola emosinya, berempati kepada orang lain, dan ajarkan anak-anak juga untuk terbuka kepada orang tuanya, seperti itu. Kemudian sinergi yang lainnya juga tentunya dibutuhkan dari sekolah ya, atau guru. Jadi jangan ada lagi toleransi sekecil apapun untuk bullying. Jangan ada kalimat dari guru, ya sudah biarkan saja karena dia hanya bercanda, seperti itu. Kemudian harus ada tindakan yang tegas tapi berlevel ya, seperti yang tadi Bu Murni sampaikan. Jangan langsung dikeluarkan,

0: saling bersinergi, dan juga untuk para korban jangan merasa rendah diri, karena di mana-mana kalau misalnya kita itu jadi korban pencopetan, pasti hakim itu akan menjatuhkan hukuman untuk pelakunya. Ya kan? Jadi jangan merasa rendah diri, jangan bertanya-tanya apa salah saya sehingga saya dibully, tidak. Di mana-mana yang namanya korban itu tetaplah korban, pihak yang harus dibela. Jadi jangan merasa rendah diri seperti itu.
1: Baik, luar biasa untuk pesannya ya. Yeah. Dari Bu Murni sendiri nih pasti ada pesan luar biasa juga nih.
2: Iya, kesimpulannya bahwa sinergi tadi dari keluarga, namun yang paling penting adalah penanaman nilai agama yang baik dalam keluarga, dimulai sejak kecil hingga dewasa, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak itu dengan nilai-nilai agama. Ajarkanlah anak selalu minta maaf, minta tolong, supaya apa, terbiasa hiduplah dengan kesederhanaan. Jangan menampak-nampakkan harta di media sosial, apalagi hari ini hidup di era digital. Jangan buat status misalnya makan ayam, misalnya orang lain belum tentu ada makan seperti itu, contoh yang paling kecil ya. Hal-hal seperti itu dibiasakan kesederhanaan dalam keluarga, supaya bullying ini tidak dilakukan lagi. Karena di mana bullying, di mana kadang-kadang keluarga kita mendidik anak kita sangat baik, tapi di luar sana terpengaruh daripada hal-hal keburukan seperti itu. Misalnya dia sering minta maaf, misalnya ada kesalahan, tapi di luar sana tidak mau tahu, misalnya langsung menyapa, misalnya kan. Kita stop bullying hari ini di Aceh, supaya Aceh ini lebih bermartabat dan berjaya. Anak-anak kita, anak-anak hebat, ke depan ini Aceh lebih maju. Demikian kita akhiri ya.
1: Baik, terima kasih luar biasa pesan-pesannya. Semoga doa-doanya, amin ya, semua ya, dijawab oleh Allah ya. Semoga bullying juga hilang dari muka bumi kalau bisa. Ya. Karena walaupun kita ketahui ya, seperti yang Kak Cut tadi katakan, bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti, tapi tidak bisa membenarkan perilaku bullying itu sendiri. Betul. Ya. Baik, terima kasih atas pesannya dari Bu Murni dan juga Kak Cut ya. Kita tutup perjumpaan kita hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan tema-tema luar biasa lainnya.
2: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Proput Budaya Anu Nanggrok.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warelon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembail Heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, ngenret aplikasi RRI Digital ke Pothipluh Lehepluh Put Minit Wata Indonesia Barat Warelon ya. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh by edisi Uronyo, silahkan kembali kamu buka ya acara Sireboh Red 2 Nembail 0651 055 087 6788 886. Dan karena wate kaijak tijem di tengah ya Warelon ya dari acara Sireboh biasa, jadi untuk acara Sireboh kalinya kamu hadirkan untuk awak drone bebas dari tema ya. Jadi je request lagu mantang ngan ya, salim-salim ke warih kedanyo ya yang kawai gepreh bak nemboi put 0055 dan sampai le bagi drone yang kena bergabung, silakan rat nemboi 886 mantang kosong. Halo, assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam Ayah Madi dilapun.
1: Iya Ayah Madi, pakiban uronyo.
2: Alhamdulillah sehat sih
1: ya. Alhamdulillah.
2: Guru masih bang sehat sih.
1: Tak pancit lagi drone.
2: Mak keadaannya tipu tak gelap.
1: Oh, kemai tahu je na.
2: Rencana mungkin lagi ni anu tak gelap pula.
1: Kata pegaw mah. Yang lagu pelagu dah putar ke Ayah Madi ya?
2: Bisang Tale ya dari Apalahu.
1: Apalahu Bisang Tale. Cenorok gelap ah. Pernah gemekat lom.
2: Anak angkat aja betul lagu dah lo.
1: Gagak-gagak. Cenorok gelap ah. Salim, silakan Ayah Madi.
2: Salim sama ke drone, semoga roh sehat sabar ini di sayang umur kan.
1: Amin ya Allah.
2: Di selamat oh yang hijab tu hijab tu nuo. Salim kepada Ki Hayati, Tanda Jariah, Jolo yang di Sabang, di Beda. Ya. Yeah. Dan juga Ki Nina, Ki Bibi, Ki Ayana, Ki Eli buat mandu-mandu kan. Ya, tapi ya.
1: Tapi nyok lagu Pisang Talih hanai tu biet lah. Aleh, aleh pak gemesam yo. Cenoro, mantau ni leh. Mama nyok hanai lagunya apa lagu untuk Noro putar?
2: Hanai, jadi dia rola itu yang je kebo.
1: Okay, good. Terima kasih boy ya Madi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Madi dari Labuy Warihlon ya. Diliket ya Madi bagi drone yang kena bergabung. Silakan rat nembei 7055 nya yang gay mesu. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam Kak Nurul.
1: Iya, Cik Mat.
3: Iya, apa kabar Kak Nurul? Sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Cik Mat bagi ban?
3: Alhamdulillah sehat. Goh kaman Kak Nurul.
1: Kiban?
3: Goh kaman.
1: Goh kaman? Putra nyan?
3: Udah mesti makan.
1: Oh, puasa nyan. Anak mopom Nurul.
3: Eh, bakal kami daerah Kaban Jahe.
1: Oh, naam.
3: Luangkan semua Kak Nurul, meh.
1: Kiban?
3: Luangkan tu, meh.
1: Inge,
3: mana tu pula?
1: Inge. Anu pom nurul bahasa, bahasa Cik Mat.
3: Tua aku hai.
1: Ya,
3: Cik Mat. Belum ada bahasa lagi mana?
1: Oh, agak bibi saga ya. Ya ga bahasa gejut. Yang ke bahasa abg zaman.
3: Rupanya mantan di Banda Aceh.
1: Mantan di Banda Aceh. Cik Mat, lagu-lagu nol putar ke mana?
3: Lagu kita lama, kita lama lagi.
1: Kita lama ni akan terima.
3: Lagu kita kita nampak ambil kujau apa lagi yang mana?
1: Noh, baru merumpok.
3: Iya, mana aku pernah habang awak berasa lagi yang aku fikir nol awak berasa lagi sih, aku fikir kan?
1: Oh, ya, ya. Jauh tifar ya. Jangan merumpok, ba.
3: Kampung awal tu, nah?
1: Kampung awal ya? Yeah, Cik Mat. Salam-salam ke so, Cik Mat?
3: Salam-salam. Alhamdulillah, keluarga sama Iman dan Sisiran.
1: Amin, ya Allah.
3: Yang mati sisanya, lainnya Kak Hayati, Kak Diana, Kak Elisi, Kak Yangka. Iya.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru, Warihlun ya. Bunuh nawai getamong ya madi. Cuma lagu petang tadi memang hang tip tu biar ya. Lepak ke metop, ada dengar ke bentong karena cuaca terpegom ya. Tak dengar lagu satu alamat mandangi leh yang lelaki leh Cik Mat bunuh Armawati AR. Linyan baru Nurul Utaboh lagu yang pah ya madi.

Mari bersama kita manfaatkan PAUD yang ada di desa-desa. Karena anak usia 0-6 tahun merupakan usia emas, 90% perkembangan otak terjadi pada usia 0-6 tahun.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Homepipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Homepipa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan.

Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.
1: Kalau saya melihat cahrut itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah, kita cahrut dulu, kita kan harus tahu bebek bebek.

Terima kasih Warih Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 12.19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.29 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.29 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami. Dan kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi Rabu 8 Oktober, maksud kami edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Abang Po LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi

0: Ada ingus ya.
1: Ini aslinya lagi ini.
0: Lagi nutupin isinya gitu ya.
1: Orova, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah baik dan tetap cantik tentunya.
1: Wih, luar biasa. Saya juga cukup tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
0: Paling
1: kan,
0: ganteng berarti. Ya, iya benar. Saya iyain aja lah. Daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh. Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
1: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
0: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
1: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, enggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya.
0: Iya, doanya lebih dikencengin lagi noh di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh. Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
1: Betul.
0: Kok enggak bawa boneka, Kak?
2: Belum muncul.
0: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
2: Aku datang, halo, Mpo.
0: Hai. Panggilnya Mpo Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta coba.
2: Oh, gitu. Iya. Mpo Nova yang cantik.
1: Blam-blam
2: Jogja.
0: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
2: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
0: Hah? Siapa?
2: Iya, Garuda Pancasila.
1: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
0: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
2: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
0: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
1: Yang mau dicubit aku, Po.
0: Enggak, ini.
1: Sorry,
0: Po. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon, silakan Mas Taufik.
1: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Gak sih, udah mandi?
2: Sudah dong.
1: Woi, ya makanya wangi studio jadi wangi gara-gara Gasi datang ya.
2: Iya, mandinya kayak Arhong.
1: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
2: Iya.
1: Oke, Gasi Kak Mora hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada itu muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
3: Betul.
1: Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
3: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakat kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya? Dongengnya,
1: betul.
3: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
2: Iya, ada pola. Pola baju, pola celana.
1: Kalau kamu kakean pola.
2: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
1: Oh iya, betul.
3: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
2: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
3: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
1: Di era sekarang gitu ya?
3: Justru di era sekarang.
1: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
3: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab, nah yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung, nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong, iya kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel. Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata, kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih? Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
1: Perbedaan.
3: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
1: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk jenis usia sekarang.
3: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
1: Oh gitu. Segmennya beda.
2: Segmennya beda. Oh. Apalagi Cakotaro. Tak mungkin.
3: Gitu ya,
1: gak mungkin. Tarupnya aja juga gak mungkin ya.
3: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya? Timun
1: kancil
3: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna. Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
2: kancil nyolong timun,
3: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya tuh kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja, dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya, gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
3: Setuju iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu, karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
1: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
2: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
3: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
2: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
1: Terus kamu ngapain?
2: Terus aku hilang kontak-kontaknya guruku.
1: Kamu wadulan berarti ya?
2: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
1: Tiga kali?
2: Tak wadul no.
1: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
2: Iya. Iya, terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
3: Lagu apa?

0: lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri yeah, kan yeah, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dewa-dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
0: Kancil nyalang timun,
1: terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Tuh. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
0: Dan itu sudah kita punya kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
0: Iya, seperti itu.
2: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik. Mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa?
0: Ya sama si nenek.
1: Nah, iya sama si janda si siapa Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: Memframing.
1: Tapi ketika selesai apa yang terjadi, dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: sama polanya ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: oleh
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan Pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini. Hey, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODO kan enggak gitu yeah. ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi. Kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus mm-hmm. kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah mm-hmm. dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya mm-hmm. jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa mm-hmm. gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
1: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa. Bisa,
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
1: yeah.
2: ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga yeah, ya. Suara okay. pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
1: AI maksudnya.
0: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI, mm-hmm. HATI.
2: Oke.
1: Oke, okay, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran mm-hmm. ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, mm-hmm. gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI gak punya hati, gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap gak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang kaya.
2: Kalau gak sih punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut ke orang. Oh, iya.
2: Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova.
2: Oh, Nova.
1: Halo, Nova. Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama Ayu tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
3: Iya.
2: Karena saya inget iya. Gasing.
1: Oh saya gitu. Gasing. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Wangi. Gasi masih semangat Gasi?
0: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita ya. Break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap
1: ya.
2: WA-nya 081, 5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Okay. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuma bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke, dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: jadi
2: ya,
3: silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Kulanuon.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, lewat Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu, Gi, mandi. Biar seger.
4: Aja sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan eksplanasinya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Gitu kok napa bra-bra-am
2: itu. Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Kalau orang Betawi ya.
2: Ye, ye. Dah langsung dah tuh, langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Dan keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Ya, kalau Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih lah. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis personal. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPM Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Bu Jo ya. Banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu, topik mbok nopo bla-bla.
2: Yo.
4: Selamat siang, Bang.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridging-nya panjang banget ya.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo. Halo,
6: nuwun Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih? Ya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya, Bang.
6: Ya. Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova?
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Mora, apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya?
6: Kisah pemayangan gitu. Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: Sakti
6: Manggala dan seterusnya itu.
2: Oke.
6: Okay. Iya. Soalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak Mora.
2: Okay. Okay,
6: cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo. Oke. Okay.
3: Selamat siang. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya. Iya.
3: Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, okay, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah 2 volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia. Gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, ya. Dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datangin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung dicek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
2: Tahu gimbal. Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya nggak mungkin dong anak ke PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya,
7: kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini relate sama pertanyaan kali ini Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya
3: rubah.
7: Nih iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu
2: ngantuk ini. Gitu ya. Eh kan kalau didongengin gitu ya. Sekarang
7: berang, waktunya keburu habis.
2: Keren luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
8: Loh, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
8: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren luar biasa, iya, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu.
2: Betul,
3: kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas, yang mau bergabung silakan untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 021-350-4510 untuk Jakarta. 021-350-4510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang okay, Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin. Dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya, betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
2: Iya, iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
3: Okay.
7: Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa
2: datang ke Tegal. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamora, ayo penasaran. Pernah nemu enggak sih di keadaan satu kondisi gitu loh Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti. Ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya benar. Oke deh. Kak Taufik, Kak Taufik. Taufik, ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Ya kenapa enggak sih?
8: Kenapa iya?
2: Oidi, makasih.
3: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Eish, kita seumuran kan, peace. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
7: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa. Jadi
8: terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
3: Jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalian mau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih, sama Kamora, sama Aye?
3: Oke, okay deh. Makasih, Bo.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
3: Pesan kebaikan.
2: Iya, dah. Insyaallah. Kenapa?
8: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
2: Gitu,
8: oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
8: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
8: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi ke Jakarta belak-belak.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
8: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih buat Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you, buat Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana, makasih Mas Doni, makasih Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po PT MRT Jakarta Perseroda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhayat kemarin mengatakan, transformasi ditujukan menjadikan Blok M dan Sisingamangaraja sebagai pusat perkotaan yang aktif, inklusif, dinamis, dan layak huni. 5 transformasi mencakup revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed use, peningkatan aksesibilitas dan integrasi, pengembangan destinasi komersial serta perluasan ruang terbuka publik.

Kita beralih ke berita lainnya, Wayang Jogja naik karnaval atau WGNC 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tidak hanya menjadi hiburan wisatawan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnayanti, kemarin mengatakan rangkaian WGNC pada 5 hingga 7 Oktober kemarin dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja mereka. Kegiatan ini meliputi penampilan komunitas pawai, komunitas budaya, pawai budaya Nuswantoro hingga puncak WGNC yang menampilkan seni dan kebudayaan dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Demikian Warihlon lagu bersama Fahmil Arabi, Pesona Dik Mala sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang hari ini. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lomba AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga selalu sehat dan bahagia semua warih-warih yang sedang memantau, baik Anda yang baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi bersama kami. Yang sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan semoga lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Warihlon, masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya. Salah satunya bersama Rial Doni dengan judul Syaila Meranto. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Demikian Warehlon, satu nomor lagu bersama Amirahmi dengan judul Bahtera Tan Layu sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Saat ini sudah 27 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon, satu informasi dari rri.co.id Lok Sumawe mengabarkan bahwa generasi emas menuju Indonesia 2045 tidak hanya dibentuk melalui pendidikan formal, tetapi juga dimulai dari keluarga, terutama melalui pola makan, pengasuhan, dan kebiasaan hidup sejak dini. Warehlon, penelaah kebijakan pada Bappelkes Dinas Kesehatan Aceh, Sri Mulyati Mokhtar SKM MKM, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Arisan Dharma Wanita Persatuan RRI melalui Zoom kemarin. Dan Warehlon, menurut beliau, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar sebelum mengenal guru dan lingkungan sekolah. Karena itu, dapur dan meja makan memiliki peran penting dalam membentuk kesehatan, kecerdasan, karakter, serta kebiasaan hidup seorang anak. Menurutnya, persiapan generasi emas perlu dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Warehlon, ia menjelaskan bahwa orang tua yang mengasuh anak tentunya dapat mengenalkan berbagai jenis makanan kepada anak melalui kegiatan sederhana seperti memilih buah, mencuci sayuran, mengenalkan bahan makanan, hingga membantu menata meja makan. Meja makan juga dinilai bukan sekedar tempat makan, tetapi menjadi ruang untuk membangun kedekatan, komunikasi, kasih sayang, dan keteladanan orang tua. Sri Mulyati mengingatkan agar orang tua agar bisa membiasakan makan bersama tanpa gawai, sehingga waktu makan dapat dimanfaatkan untuk mendengarkan cerita dan membangun komunikasi dengan anak. Ia juga menekankan bahwa pentingnya makanan beragam dan seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta air. Menurutnya, makanan bergizi tidak harus mahal, tetapi harus beragam, seimbang, dan cukup juga aman. Dan Warehlon, orang tua juga diminta tidak hanya bertanya kepada anak sudah makan atau belum, tetapi juga untuk mengetahui kualitas asupan makanan seorang anak. Selain kekurangan gizi, orang tua juga perlu mewaspadai kelebihan berat badan, obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia. Dalam hal kebiasaan jajan, Sri Mulyati juga mengingatkan orang tua agar memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, kandungan gula, garam, lemak, ukuran porsi, dan frekuensi konsumsi. Menurutnya, salah satu investasi sederhana dalam menyiapkan generasi emas ada di dapur dan meja makan keluarga melalui makanan yang dipilih, cara penyajiannya, serta kebersamaan yang dibangun setiap hari. Demikian Warehlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menjelang sore hari ini. Dan tentunya masih ada lagu-lagu pilihan lainnya yang terus kami suguhkan sebelum nantinya kita akan kembali bersama di acara Pro Dangdut tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumeta untuk edisi hari ini hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon, pepaya menjadi salah satu buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia. Buah dengan daging berwarna orange kemerahan ini memiliki rasa manis, tekstur yang lembut, serta aroma khas yang membuatnya banyak digemari. Selain dapat dikonsumsi secara langsung, pepaya juga kerap diolah menjadi jus, campuran salad, atau hidangan pencuci mulut. Ketersediaannya yang relatif mudah dan harganya yang terjangkau menjadikan pepaya sebagai salah satu pilihan buah untuk dikonsumsi sehari-hari. Di balik rasanya yang manis, pepaya mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh, di mana buah ini dikenal sebagai sumber vitamin C, vitamin A dalam bentuk karotenoid, folat, serta serat pangan. Kandungan airnya sendiri juga cukup tinggi, sehingga dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kombinasi berbagai nutrisi tersebut membuat pepaya tidak hanya menarik dari segi rasa, tetapi juga memiliki nilai gizi yang baik apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Warihlon, salah satu keunggulan pepaya adalah kandungan seratnya, di mana serat berperan dalam membantu menjaga fungsi sistem pencernaan dan mendukung teraturan buang air besar. Pepaya juga mengandung enzim papain yang secara alami terdapat pada buah tersebut. Papain sendiri merupakan enzim proteolitik yang dapat membantu memecah protein. Karena karakteristik tersebut, pepaya sering dikaitkan dengan makanan yang mendukung proses pencernaan, meskipun manfaat kesehatan secara keseluruhan tetap dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup seseorang. Pepaya sendiri, Warihlon, juga memiliki kandungan vitamin C yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, di mana vitamin C juga dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh, membantu pembentukan kolagen, serta berperan sebagai antioksidan yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, karotenoid yang terdapat dalam pepaya dapat diubah menjadi vitamin A, dan di mana nutrisi tersebut menjadi penting untuk mendukung kesehatan mata, fungsi kekebalan tubuh, serta pemeliharaan jaringan jantung. Untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal, Warihlon, pepaya dapat dikonsumsi sebagai buah utuh tanpa tambahan gula atau pemanis berlebihan. Buah yang sudah matang dapat langsung dikonsumsi setelah dicuci, dikupas, dan dibuang bijinya. Pepaya yang dipadukan dengan buah lain dalam menu sarapan atau camilan juga bisa ya tentunya ya. Di mana orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau perlu membatasi asupan gula, maka jumlah konsumsi tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan pada akhirnya pepaya merupakan salah satu pilihan buah yang sederhana tetapi memiliki kandungan gizi beragam. Dan harganya sendiri yang relatif terjangkau, mudah ditemukan dan dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk, membuat buah ini cocok dimasukkan ke dalam menu harian. Mengonsumsi pepaya bersama dengan buah lainnya seperti sayuran juga, atau mungkin sumber protein juga makanan bergizi lain, dapat membantu membangun pola makan yang lebih seimbang, juga mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi tubuh. Demikian Warihlon, lagu masih kami hadirkan untuk Anda, dan informasi tersebut kami hadirkan untuk menemani Anda di siang menuju sore hari ini di tengah-tengah aktivitas. Semoga semuanya lancar, dan apabila ada masalah di tengah-tengah aktivitas, semoga Anda bisa menyelesaikannya dengan baik ya Warihlon ya. Dan apabila tidak ada solusi atau jalan keluar, tentunya dibiarkan saja apabila tidak ada solusi ya. Dan mungkin memang waktu yang akan menyembuhkan, begitu ya Warihlon ya. Tetap bersemangat dalam menjalani hari, karena masih ada lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda di siang ke sore hari ini dengan judul Lah Ma'oi ya. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Bagi Wareh-Wareh yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dan juga adalah kita Warehlon.
1: Ada Kak Yana.
2: Gara-gara lagu Jawa tadi gimana gitu kan.
1: Dapat nomor satu hari ini ya.
2: Rupanya edan turun. Bukannya turun naik, banyak edan naik.
1: Aduh, Kak Yana.
2: Apa kabar Nurul?
1: Sehat, Alhamdulillah.
2: Masih kayak tadi pagi ya?
1: Masih dong, Kak Yana gimana?
2: Udah isi minyaknya belum?
1: Udah dong.
2: Udah ya, udah full tank ya.
1: Udah full tank nih, siap menggempur ya.
2: Habis tempur terisi lagi.
1: Tuh lah makanya.
2: Kan udah kurang deh perjalanannya terjauh kan.
1: Mau lagu apa hari ini kakak?
2: Hari ini kayaknya lagu udah lama kali nih gak denger dan fans ya. Pengalaman pertama.
1: Okay, kita cari dulu.
2: Kita ke pop dude hari ini, gak ke jazz lagi.
1: Kita pindah sesekali.
2: Kita ke jazz lagi kan.
1: Itulah.
2: Jangan lewat jalan itu terus-terus. Ntar bosan, jatuh gak ada yang tolong. Orang bosan liatnya kan. Jatuh, bye baru gede.
1: Ini udah dapat ya kak ya. Okay.
2: Makasih.
1: Sama-sama.
2: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya Allah.
2: Kalaupun diet jangan ketat-ketat kali ya.
1: Siap.
2: Kalaupun isi minyak jangan pul-pul kali, terbengkak.
1: Yang sedang-sedang saja.
2: Meletus tanknya.
1: Tumpah-tumpah.
2: Melebar ke sampingnya, nggak kentut liatnya. Kalau ke atas enak.
1: Iya siap.
2: Terus buat Juju di Sabang, buat Titi juga, buat Cik Mama, buat Pak Le, hai Pak Le, Pak Le kemana nih? Nah terus buat Isan juga, Bang Rusli, semua aja terus ya.
1: Oke siap, makasih kakak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaro Warehlon di belakang Kak Yana. Silahkan 0651470055. Yang lain yang mau bergabung sudah kembali kami buka. Iya sekali lagi. Oke, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut.
1: Punya. Ada Pak Le.
3: Hai, Kak Yana tadi ya.
1: Langsung dapat balik ya, langsung dapat. Mon kecil nih suara Pak Le. Kayaknya Kak Yananya nggak bisa dengar deh.
3: Nggak apa-apa, nggak perlu dengar.
1: Iya, Pak Le, gimana kabarnya hari ini?
3: Sehat.
1: Oke, Alhamdulillah. Nih sudah hilang nih suara Pak Le, sama sekali tidak ya, terdengar.
3: Kita udah volumenya
1: udah full, tapi halus banget ya, mungkin soft spokennya ya.

0: Diki.
1: Iya.
0: Cik Mamat.
1: Oke,
0: terima kasih ya Nurul.
1: Sama-sama, Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara Pak Le ya, kecil. Mungkin masalah jaringan atau mungkin HP-nya ya. Sudah minta tolong mungkin. Oke deh, kita dengarkan dulu lagu pengalaman pertama nih dari Virus Arafik duet dengan Miladian untuk Kak Yana di Lambaro.

0: Demikian Warihlon 2 nomor lagu permintaan Kak Yana dari Lambaro, juga Pak Lek dari Lereng Selawas. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Kak Zainab.
1: Iya betul.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Zainab sedang apa?
1: Lagi ada kerja sedikit ini.
0: Oh, di rumah tapi ya?
1: Iya, kerjanya di rumah.
0: Oh, kerja di rumah. Oke deh, semoga selesai dengan baik ya.
1: Baik, terima kasih. Lagunya dari Evita Mala sudah naik ya?
0: Belum, apa judulnya?
1: Teman Biasa.
0: Teman Biasa?
1: Iya.
0: Teman Biasa, oke, kita cari dulu.
1: Oke, salam Tenurul ya, selamat bertugas, sampai tuntas selalu ya, keluarga.
0: Amin, ya Allah.
1: Sudah masuk Kak Eli, untuk Radit, ada Kak Ina di Batok, Pak Amri, itu lagi ya, ayah guys, dan semua-semua aja lah.
0: Oke, siap. Dia
1: akan masuk nanti, selamat. Berjuanglah ya.
0: Oke, terima kasih kakak. Selamat mengerjakan aktivitasnya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab ya dari Ketapang. Di belakang Kak Zainab yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut. Bro Dangdut adalah kita.
0: Ya, Madi, apa kabar sore ini?
2: Itulah, Nuro. Kalau masuk tuh mulai dari pagi. Seminggu nggak masuk sekali.
0: Iya, itulah makanya kalau masuk selalu ya, bisa masuk pagi sore.
2: Iya, betul.
0: Iya. Hari ini mau kita putarkan lagu apa nih? Lagu dangdutnya? Ahmad Albar, ada dong. Apa judulnya?
2: Walau malam gelap tiada berbintang.
0: Walau malam gelap
2: tiada berbintang.
0: Coba ya, kita cari ya. Laguku ya judulnya.
2: Hah?
0: Laguku ya judulnya.
2: Jadi judulnya itulah, walau malam gelap tiada berbintang.
0: Waduh, ini kok nggak dapat ya?
2: Dapat.
0: Ini cuman ada laguku, begitu Nurul ketik walau malam gelap tiada berbintang, laguku dia keluar. Coba.
2: Laguku aja lah.
0: Nih, coba yang mandi dengarkan dulu kadang.
2: Boleh.
0: Nah kan, ini laguku nih.
2: Ya boleh.
0: Oke deh ya. Boleh salam-salamnya untuk
2: salam
0: siapa?
2: Salam sama buat Nurul, semua Nurul selalu bahagia terus ya, bisa umur karasi juga ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Ayana tadi.
0: Amin.
2: Kak Ayana, Kak Pali, Cik Zainla, Cik Ayati, Cik Nina juga. Kak Cibeda di Sabang ya.
0: Iya betul.
2: Buat Kak Yada di Sabang, buat Nina juga di sini, buat Cik Eli, Kanda juga, Pak Cik juga ya.
0: Iya baik. Yahmadi sebentar, ini ada kan lagu Ahmad Albar ini kan kayaknya audionya udah lama ya. Ini ada versi barunya tapi agak di cover AI, gimana? Boleh nggak? Just Do It, boleh nggak? Laguku juga, lagu
2: boleh
0: barusan
2: juga. Boleh ya? Yang penting ada.
0: Oke, biar lebih jernih aja, biar sama-sama bisa menikmati ya.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi dari Labui. Ada Kak Zubaidah tadi ya, dari Ketapang. Kita dengarkan dulu Teman Biasa bersama Evita Mala.

0: Demikian warihlon lagu permintaan dari Ayah Madi tadi ya, dari Labui. Semoga sudah terhibur. Dan ada permintaan Kak Juju tadi dengan judul Teman Biasa dari Evita Mala. Kita hadirkan kembali, kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita
0: Ayah Gas.
1: Benar-benar 100%
0: Gimana sore ini Ayah Gas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, sedang apa ini?
1: Ini dengar dari sebelum jam 2 tadi.
0: Oh iya.
1: Sebelum jam 3 tadi.
0: Boleh. Mau lagu apa? Iya, lagu apa nih?
1: Sejengkal tanah dari cewek.
0: Oke, sejengkal tanah dari cewek. Oke, ini sudah dapat.
1: Dapat. Salam buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Tercapai cita-citanya.
0: Amin.
1: Enggak lupa juga saya yang di ketapang siapa nama?
0: Kak Zainab tadi ya, Kak Zainab.
1: Salam kenal dengan Zainab. Pak Amri, Juju.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Kak Hayati. Bunda Nini, Bu Jaria,
0: kan?
1: Yang di lalu lupa.
0: Di mana tuh?
1: Di Ketapang, Ketapang.
0: Ketapang.
1: Di apa namanya?
0: Lamara ya?
1: Lamara.
0: Makci.
1: Dan ke Kak Eli lagi.
0: Oke deh, siap.
1: Salam ke semuanya yang udah masuk dan yang belum masuk ya.
0: Terima kasih ya, Gas.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Gas dari Lampulo, Warehilon. Di belakang Ayah Gas, satu penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah Gita.
0: Ada Kanda Jariah, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sedang apa ini?
2: Golek-golek.
0: Golek-golek. Ada tidur? Enggak.
2: Enggak.
0: Enggak ya. Baru golek-golek aja ya.
2: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa nih sore nih?
2: Lagu apa ya? Kemarin tadi. Revina aja dong. Udah lama nggak dengar.
0: Waduh. Ini Revina Alvira mau nyanyi lagu Sejengkal Tanah ini.
2: Aduh. Rinduan aja lah si Rido.
0: Si Rido, oke, kita cari dulu deh.
2: Urusan Ayah Gas ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, buat Ayah Gas, buat Yana, buat grup silaturahmi, buat Kak Ino, buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke, siap.
2: Itu tadi yang di Ketapang siapa tuh?
0: Ketapang ada Kak Zubaida, ya? Kak Zubaida, Kak Zainab, ketukar nah, normal ya. Oh iya, betul. Dua Z ya.
2: Buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata, Warehlon ya. Saat ini sudah pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini. Yang belum sempat bergabung hari ini, gak apa-apa ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut mendatang. Kita tutup dengan dua nomor lagu permintaan Ayah Gas, ada Sejengkal Tanah bersama Revina Alvira dan ada Rido Roma dengan Sonet 2 Band, judul lagunya Kerinduan.

Demikian Warihlon, dua nomor lagu terakhir permintaan dari Yahmadi juga Yahgas ya. Dan juga maksud kami Ayah Gas dan juga Bunda Jariah dari Lumbata ya, Warihlon ya. Semoga sudah terhibur. Dan saat ini sudah pukul 15.44 menit waktu Indonesia bagian barat. Kini saatnya kamu muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerja akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah priu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah priu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu priu atau patarana. Priu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah priu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

wajib hai rakan tapubut bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelantol ulun beri haba secara langsung. Dengar rakan ulun secara bersama.

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ani, nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Wahnamlah 26 menit waktu Indonesia Barat. Warihlen sabar jangan dari Liza Rahmi Raja Sioro. Jadi jangan pembuka ke gata yang tengah sibuk. Nah yang sibuk kemawi. Nah yang tengah sibuk ja ulampuhnya. Tapi sabi sajaan peruput RRI Banda Aceh yang hadir nih Mbak sebutnya. Warihlen mana kamu hadirkan jangan-jangan mameh dari Tanoh Rencong sampo po 17 Wate Indonesia Barat.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream nyo?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Ke pene Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Dino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentong kajet ni Pulau motor. Bek ni Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok minta Lampau Dream Dino. Karena makin trip harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan. Hana jadeh lampu blo tu mah.

0: Warilan kita jalan lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Lembaga Penjamin Simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh. Informasi lainnya, Imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Lembaga Penjamin Simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh dengan telah membayarkan 46,8 miliar rupiah dana untuk nasabah. Berikut dari Sabang reporter Munzir Budiana.
2: Lembaga Penjamin Simpanan LPS telah menangani penjaminan simpanan pada 4 bank perkreditan rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS di Provinsi Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Keempat bank tersebut yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang dan BPRS Gayo Persada. Hal itu disampaikan Sub-Manager Kantor Perwakilan LPS 1 Muhammad Syafril dalam kegiatan media Sabang, kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 30 awak media dari Provinsi Aceh. Syafri mengatakan hingga 30 September 2026 pihaknya telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 4 bank BPR dan BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut dan telah membayarkan sebesar 46,8 miliar rupiah. Total simpanan layak bayar sebesar 47,7 miliar rupiah. Menurutnya nilai pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar 2 miliar rupiah set off terhadap kewajiban nasabah serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Penanganan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi LPS dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat ketika bank mengalami masalah hingga izin usaha hanya dicabut.
3: Ada bank IV, kemudian 141 BPRS, itu dia sendiri sekarang masih ada dalam likuidasi 1 dan 3 sudah selesai dalam likuidasi. Jadi ada beberapa bank, nanti ada rinciannya setelah ini. Jadi paling banyak sebenarnya kalau kita lihat di Pulau Sumatera sendiri Bapak Ibu, itu di Sumba.
2: Syafril menjelaskan keberadaan LPS diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menempatkan dan menyimpan dana di perbankan. Perlindungan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Pada kesempatan itu, Syafril juga menyampaikan LPS menguatkan peran dan fungsi lembaga tersebut setelah amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS memperoleh mandat untuk menyelenggarakan program penjaminan polis serta melakukan resolusi terhadap asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Dari Sabang, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar dorong pemanfaatan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menekankan pemanfaatan data kependudukan dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Pihaknya juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten setempat menghimpun data secara benar sesuai kondisi lapangan. Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk pengelompokan masyarakat berdasarkan desil. Pernyataan

0: Kesediaan data harus menjadi perhatian utama untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan. Untuk itu, Bupati meminta semua pihak terkait berkomitmen menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
1: Harga emas di Kota Banda Aceh kembali naik hingga menembus Rp7.540.000 per mayamnya. Berikut laporan reporter Rosmaini.
2: Sempat mengalami penurunan, harga emas murni di Kota Banda Aceh hari ini kembali merangkak naik ke angka Rp7.540.000 per mayam, belum termasuk ongkos buat. Sebelumnya, harga emas sempat turun ke kisaran Rp7.520.000 per mayam. Fluktuasi naik turun sekitar Rp10 hingga Rp20.000 ini dinilai para pedagang masih dalam kondisi relatif stabil.
3: Sejauh ini harga masih cukup relatif stabil. Ya, naik turunnya paling di 10%.
2: Pedagang mengaku dalam beberapa waktu terakhir tren pasar justru didominasi oleh warga yang memilih menjual emas milik mereka. Meski begitu, tak sedikit pula warga yang memanfaatkan momen harga relatif stabil ini untuk mulai berinvestasi.
4: Lebih turun lagi. Kalau investasi kan dia perlu yang lebih murah, nanti harganya bisa kembali lagi.
2: Masyarakat dan pedagang berharap kondisi perekonomian daerah terus membaik sehingga daya beli dan minat investasi emas masyarakat Aceh bisa kembali meningkat. Dari Banda Aceh, Rosmaini Ujung melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Loksemawe. Pendengar, dorong generasi muda hasilkan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan UNIMAL, gelar Creation 3.0. Selengkapnya dilaporkan reporter Maimun Akbar.
5: Universitas Malikus Saleh UNIMAL menggelar Creation 3.0 yang diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang serbaguna Universitas Malikus Saleh, Kampus Bukit Indah, Loksemawe, dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan serta hasil penelitian yang inovatif. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan Informasi dan Kerjasama UNIMAL, T. Nazarudin, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong generasi muda menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai konsep dan hasil penelitian yang lahir dari kegiatan Creation 3.0 diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan bangsa, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
6: Ya, harapan kami di pimpinan UNIMAL ini ya, semoga kegiatan Creation 3.0 ini dapat menghasilkan suatu inovasi ya, suatu konsep ya yang bermanfaat ya bagi pembangunan bangsa negara kita ya.
5: Creation 3.0 juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertukar pengetahuan, memperluas jejaring akademik, serta mempresentasikan hasil penelitian kepada peserta dari berbagai daerah dan negara. Melalui kegiatan tersebut, Universitas Malikus Saleh berharap budaya riset dan inovasi di kalangan mahasiswa terus berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di masa mendatang. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Loksemawe, kami ajak Anda menuju Malabo. Jelang persiapan pelaksanaan HUT Kota Malabo ke-438, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur terkait lakukan rapat pertemuan dengan pelaku UMKM dan pengusaha kopi barista keliling. Berikut laporan Fauzatunisa.
7: Persiapan pelaksanaan HUT Kota Malabo ke-438 memasuki tahap teknis dengan digelarnya technical meeting bersama pelaku UMKM dan pemilik mobil kopi atau coffee truck pada Rabu sore 7 Oktober 2026 di Aula Bapeda Aceh Barat. Pertemuan tersebut membahas tata kelola ketertiban serta teknis pelaksanaan stand UMKM dan mobil kopi selama rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo ke-438. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan technical meeting menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
8: Technical meeting ini kita membahas tentang tata kelola keikutsertaan UMKM pada rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo yang ke-438. Persiapan UMKM ini kita

0: Hari ini masih siapkan tenan-tenan dari EU, kemudian mulai besok akan mulai loading daripada UMKM. Jadi untuk persiapannya untuk tenan ini sudah hampir mencapai 80%. Tinggal besok sudah bisa mulai loading daripada UMKM untuk bisa mengisi tenannya masing-masing.
1: Dari sisi mobil kopi atau coffee truck, panitia penanggung jawab stand kopi Dede Rahmat mengatakan peserta yang terlibat berasal dari Aceh Barat dan daerah sekitarnya, yang mana keikutsertaan mobil kopi disesuaikan dengan kapasitas lokasi yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.
2: Untuk mobil kopi sendiri, di situ ada sekitar 10 mobil kopi yang dari Aceh Barat dan juga Banda Aceh dan juga sekitarnya, Kak. Dan juga terkait persyaratan khusus itu tidak ada, karena kita terbuka untuk setiap mobil kopi, tapi cuma batasan yang kita punya. Kotanya cuma 10.
1: Sementara itu, panitia penanggung jawab UMKM, Feti Fatia, mengatakan tingginya jumlah pendaftar membuat panitia menyesuaikan peserta dengan ketersediaan lokasi.
3: Oke, kalau UMKM itu yang mendaftar ada kurang lebih 300 UMKM, tapi yang kami terima itu ada 46 UMKM karena itu ada keterbatasan dari slot yang telah kami tentukan, mengingat tempat dan sejenisnya. Dan UMKM itu kami utamakan UMKM yang berasal dari Kota Mabuk.
1: Feti mengatakan peserta UMKM yang terlibat didominasi usaha makanan dan minuman. Keterlibatan UMKM dan mobil kopi diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT Kota Melabu, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
5: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional gelar monitoring dan evaluasi penanganan bencana di Kabupaten Bener Meriah. Tujuannya melihat progres dan mengetahui kendala dalam pembangunan pasca bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
1: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Nasional lakukan monitoring dan evaluasi khusus terkait sinkronisasi dan data prioritas di Kabupaten Bener Meriah. Kepala Koordinator Hubungan Antar Lembaga Satgas PRR Nasional, Brigjen Topri Daeng Balau menyebut, kegiatan tersebut bertujuan memonitoring kegiatan rehab rekon yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya melihat perkembangan penanganan pasca bencana timbalnya, namun juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.
2: Ya, juga kita melihat di laporan dari Pak Bupati tadi bagaimana progres yang sudah dilakukan dari anggaran yang diterima dari DKK yang sudah dari wilayah Siantar, kemudian ada dua lagi ya Pak ya,
3: Padang.
2: Nah itu sekitar program sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, salah satunya progres sudah kita lihat tentang adanya perkembangan. Dan kita juga melihat adanya progres yang dilakukan oleh pusat. Contohnya adalah pelaksanaan dari pembangunan huntap yang saat ini sedang berjalan di Italia. Kemarin sudah groundbreaking dan ini rencananya nanti akan dibangun 64 huntap di sini. Yang dibangun oleh PKB, Kementerian PKB, kemudian lain juga sudah disiapkan oleh Pak Bupati dan Kementerian Green. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Yang ini sudah mulai berprogres dan nanti harapannya itu sebelum akhir Desember harus sudah selesai.
1: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar di hadapan Satgas PRR Nasional mengatakan akan berupaya menyelesaikan sebanyak 64 hunian tetap di Kecamatan Wih Pesam pada akhir tahun nanti.
4: Kita yakin, karena kita sudah lihat keadaannya, kemudian pemerintah daerah mendukung penuh ini. Di mana hambatan kita selesaikan. Jadi insya Allah nanti sebelum 31, RRC akan kemarin juga siap.
1: Kita yakin. Satgas PRR Nasional didampingi Forkopimda, BPJN, OPD, dan sejumlah stakeholder terkait tinjau sejumlah titik penanganan bencana, diantaranya Jembatan Bailey, Huntara, Huntap, penanganan Jalan Elak Uerlah, dan lokasi lainnya. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sobat pendengar, memiliki koleksi sebanyak 42.000 buku Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mengenjot minat baca masyarakat termasuk lewat berbagai program literasi hingga menjangkau anak-anak sejak dini. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi buku yang beragam serta berbagai program literasi. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 42.000 koleksi buku yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan dari berbagai bidang. Koleksi yang tersedia mencakup buku pendidikan, kedokteran, pertanian, manajemen, hukum, ekonomi, filsafat, hingga karya sastra. Dari berbagai koleksi tersebut, novel menjadi salah satu jenis buku yang paling banyak diminati pengunjung. Petugas Perpustakaan Umum Aceh Tengah, Anissa Salsabila, kepada RRI mengatakan pihaknya terus berupaya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan data perpustakaan sejak September hingga awal Oktober, tercatat 575 orang pengunjung dengan peminjaman mencapai 1.967 buku. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga mahasiswa.
6: Perpustakaan ini semoga semakin banyak yang berkunjung di sini selain anak-anak dan semua masyarakat. Karena di sini selain menyediakan fasilitas, juga menyediakan di Pustaka Aceh Tengah, yaitu membaca buku melalui komputer yang tersedia di sini, dan itu tujuannya untuk dapat memudahkan masyarakat dan anak-anak mencari informasi yang dibutuhkan.
5: Anissa menambahkan, dalam memperluas akses literasi, perpustakaan juga menjalankan perpustakaan keliling dan storytelling. Program ini menyasar anak-anak untuk mengenalkan bahan bacaan serta menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pihaknya berharap setiap program yang dijalankan dapat semakin meningkatkan budaya membaca. Perpustakaan pun tetap menjadi ruang belajar dan sumber informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat di Aceh Tengah. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh. Pendengar, imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing di Pelabuhan Balohan Sabang. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
7: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang bersama unsur TNI Polri, KSOP, dan Kesbangpol melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan sekaligus bentuk sinergitas antar instansi dalam mengawasi warga negara asing. Pengawasan dilakukan terhadap tujuan kedatangan, izin tinggal, serta aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Sabang.
8: Alhamdulillah, tepatnya di hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, kita baru saja melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing dalam hal ini operasi gabungan yang terdiri dari seluruh unsur terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Sabang. Ini merupakan bentuk daripada pengawasan kita.
7: Ibnu juga menjelaskan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur kewajiban pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke Indonesia. Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing selama berada di Sabang. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap rombongan warga negara Malaysia dan warga negara Australia. Pemeriksaan meliputi dokumen izin tinggal serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di kota Sabang. Menurut Ibnu, hasil pemeriksaan menunjukkan warga negara asing tersebut berada di Sabang untuk tujuan wisata.
8: Ya, untuk yang bersangkutan ini semuanya ya berwisata di Sabang. Tapi kita juga mengingatkan agar yang bersangkutan itu tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan tidak overstay.
7: Ibnu menambahkan, para wisatawan asing memberikan respon positif terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas. Mereka dinilai proaktif dan kooperatif dalam memberikan data serta informasi terkait keberadaan dan aktivitas selama berada di Sabang. Sementara pengawasan serupa akan terus dilakukan secara rutin melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemuan gelaki syarat. Pergi ubah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut Kak menyebut lagi kameng jatuh pada.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Yo. Cut.
6: Bahan.
5: Ana jadi kamu kawin kah doyo? Beselo, udip kon etno, inong kon sidro. Jak tam lagu gak.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Eh, bekal bacut.
1: Ada wang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dari buah I mangat tajib. Buah mangat tapaju. Aso je lah. Bek nekeng buruk je. Dan yang penting warilal. Dari sabuk je. Jut cita peguna. Sebagok. Tapi. Jut tak peguna ke dalam. Nyan ban. Bahkan jira warilal. Dari buruk u. Kajit keberikat yang yung jimahaim. Yang tak peguna luar nanggro. Bujit ke lagi uarih dan pat mantong tau dip nama.

Boleh lah menyerap kabar tentang Mbah U. Selain terkenal dengan rasa yang segar dan aso bertekstur lembut, Iu Warilen jetajib langsung tanpa melalui proses pengolahan. Minuman alami yang mengandung mineral, vitamin inan, saka disinan, dan asam amino. Nyanban. Dan dalam Iu Warilen juga cukup jaya kalium, natrium, magnesium. Nyan. Untuk membantu kebutuhan cairan tubuh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Warilen, pukul 18 lewat sekurang minit waktu Indonesia Barat. Dan untuk gonya Warilen, azan maghrib akan terus dekat pukul 18 lewat leploh. Kamu hadirkan jangan-jangan mame religi, sajian rezik,

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Baik, Warihlan, kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Masih bersama guru kita Tengku Abdul Rahim Lublang. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O muslimin dan muslimat, sedang jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sambil kita i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar sedikit tentang nasihat-nasihat, kita mendengar sedikit pencerahan agama. Kiranya Allah memberikan hikmah kepada kita di dalam menjalani kehidupan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zisna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Ini suatu pasal pada menyatakan obat yang menghilangkan kasih kepada kemegahan. Jadi di sini ingin diterangkan kepada kita tentang obat yang dapat menghilangkan kasih kepada kemegahan duniawi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna mani batulia bihabbil jah sara hammuhu maqsuran ala hubbil jah wa talabi ziyadati fi wa istiyadi qulubil khalqi wa dhalika yadatturu ila riya wa nifaq. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala akan dia dengan bala yang ghalib di dalam hatinya kasih akan kemegahan dunia. Semantang yang kageberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bala yang kabrat dalam hati galak kepada kasih kemegahan, galak kepada kemegahan, gasih kepada kemegahan, maka adalah cita-citanya itu tersimpan atas kasih akan kemegahan itu. Menyolam hati katanya kageberi li Allah Subhanahu wa taala sabuh bala, yang mana bala tersebut gasih akan kemegahan, maka ati katanya, cita-cita katanya, himmah katanya, semangat katanya, yang hanali holain to kepada gasih akan kemegahan itu. Dan sentiasa

kecamatan. Kau megah dalam kecamatan, perlu bermegah dalam kabupaten. Kau megah dalam kabupaten, perlu bermegah dalam provinsi. Ha, sehingga ke tingkatan nasional, ujung-ujungnya bermegah tingkat internasional. Sehingga hati kau Hanali ingat ke Allah. Hanali hati kau nya mencari ilmu demi untuk mendekat diri kepada Allah. Hanali hati kau nya kebancara kau nya selamat dunia akhirat. Karena hati kau nya kagak beri bala oleh Allah untuk kasih kepada kemegahan pangkat dan jabatan. Sehingga kau nya katutup hati. Anali minta ilmu kadang-kadang yang manfaat untuk akhirat. Dan sentiasa ia memburu akan hati segala makhluk. Kebancara hati makhluk bercondrong kukunyan. Hati makhluk bergalak kukunyan. Makhluk-makhluk berdipuji kukunyan. Berdisanjung kukunyan. Lagi masa-masa pemilihan caleg, ya, dibagi sembako rata sago, tujuan untuk menarik hati masyarakat. Sebahagian hijau naik pilih, sebahagian naik pilih, yang dipilih secara duniawi merasuki, ya, yang hana dipilih ladung kasih stres bak perle ke pangkat jabatan ujung uji ke tambang rumah sakit jiwa. Ya, pakon karena bak fikir kepada kemegahan duniawi ujung uji ke sakit ke tambang rumah sakit jiwa. Nyong-nyong letak terjadi tu oh tahu di kalangan umat manusia yang kegelom oleh Allah sabuh bala lah mati yang hana kesadari pada hanya sabuh bala menasih kita yang si orang-orang ya, ingin pangkat ya, ingin maju kisi kasih kameng kasih itik harta kapih ipilih hana lu yang gak sakit. Ha? Dan sebagainya. Pakon karena perle kemegahan. Ha. Jadi sehingga sentiasa ia memburu akan hati segala makhluk. Yakni sentiasa ia berkehendak mengambil akan hati manusia. Dan yang demikian itu sangat ia berkehendak kepada ria, perle pedehro, perle perampak ro. Dayu petu roh debak go. Dayu pediu roh debak go. Dapu ik mai turi dayu. Mai sanjung dayu lego. Dan sebagainya. Padahal hana depu. Dayu nyan. Kagilhom ni Allah. Sabah penyakit dalam hati ke dayu. Perleh mai kasih lego. Perleh kepada kecintaan duniawi. Ya mana. Jadi sangat ia berkehendak kepada ria dalam sekalian ibadatnya dan sekalian amalnya itu, dan sangat ia berkehendak pula kepada munafik. Padahal kadang-kadang hana lagi yang di videonya, lagi yang di fotonya, hati orangnya secara hakikat, tapi ada kepegat-pegat untuk pelemah bagop. Padahal yang kenyan, ya hakikat ji. Itu munafik belahi God padahal gesom bro na'uzubillah summa na'uzubillah artinya lega terjadi kadang-kadang buat getanyo baik kalangan getanyo ya urung biasa padungku-dungku buat urung-urung yang ingin popularitas yang ingin ituri lego ya mana ya cekata sedia lega getanyo urung foto, urung video supaya mata apa eh? Ha, buat Facebook dapat eh, buat TikTok

0: sebagainya. Padahal kadang-kadang kan tujuan ya, untuk get kan karena menyebarkan ilmu agama. Jak manteng kai video. Jak manteng kai foto. Yang berkata-kata yang mehi dua krek. Padahal secara hakikat nyo ialah ingin kemegahan, ingin dipuji, ingin dicintai, ingin kemegahan duniawi. Padahal yang kegebegah oleh Rasulullah salah sabuh tanda yang akan membawaki kepada binasa iman. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Bermula makna riya itu yaitu berbuat sekalian ibadah dan sekalian amal dan sekalian perbuatan dan sekalian perkataan supaya dipuji akan dia oleh manusia. Nyan kehian makna riya, yang riyanya sebuah sifat yang sangat gelarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal perle amai ibadah katanya tak pedih buat Allah kom. Perle ilmu katanya tak pedih buat Allah kom. Hana perle lam hati katanya untuk hidup oleh manusia. Bila Allah menghendaki, maka Allah yang pelemah sendiri, Allah yang pertepu oleh Allah itu sendiri tentang katanya. Jadi karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin kemegahan dan pedih nyo, padahal sabah sifat yang dilarang oleh Allah, haram riyanya dan pedih-pedih bak gopnya, apa nampak-nampak bak gop yang haram, kecuali tujuan katanya sahih lagi kepegah hukum tu, sabah amalan, sabah kebajikan, tak pedih buat orang lain supaya mai puput kebajikannya. Dan ate katanya kaik tak kata nazar daripada tujuan dipuji oleh orang lain. Ya baru je tak pedih tujuan mah diikut legop adaget. Tapi kebanyakan han sanggup lego danyo dapat tasi hati katanya khusus untuk supaya mak dikalan kebajikan lego supaya diikut kebajikannya le orang lainnya. Tapi karena hatinya sangat halus sehingga memang tujuan pertama untuk mak ikut lego, tapi nak menggabung mempelain meokong hai perleci mai turi baju perleci pulang perleci perlin yainan kun kamu lawak dengan yaitu perkara duniawi yang riya, yang merupakan salah satu hal yang gehar, yang keharum yaitu dari hati kedanyonya harum dan pedih-pedih amalan kedanyo bakok menyokon tujuan tok untuk diikut dalam hal kebajikan oleh orang lain. Dan makna munafik itu yaitu menyalahi zahirnya akan batinnya. Tak uhi lahir kan pada hakikat bro, yaitu seperti adalah zahirnya itu bersifat dengan kepujian dan pada batinnya itu sunyi daripada demikian. Lagi umpama sirah urung pakai baju jubah terwaki, pakai serupan serupan ulama, baju jubah sirah ulama, ya mana, pakai rida alam, ya. Jadi dipikir legamnya ulama raya, sehingga ia cum jarak legam, ia rajah ia legam, ya dan sebagainya. You gusu ule lego, you pruh ule lego, dan sebagainya. Ternyata ahwate giu deng imum patihah anaru, ahwate gebaca kuluhu yan anaru, ahwate gesemayang anabtoi, Oh, tega pun buat-buat. Kami lahir dengan buat. Sirau orang alim. Sirau ulama. Peduh. Peduh-duh mentong. Bak lahir dengan sirau orang yang get. Pada hakikat. Hana get. Yang kerja ke perang? Hanjut lego tanyo. Dapat mehi-mehi draw tu. Salah sangka agak. Agen adro tu ke biasa aju mando. Beda pun mehihi. Biasa mando. Ya mana. Kiban gedayo si uro-uro lagi ya. Maka di dalam hidupnya na tugas masing-masing. Na tugas ulama, na tugas urang awam, na tugas si murid. Mandum na tugas. Sehingga kadang-kadang kadi acok tugasnya le urang yang ana hak, le urang yang ana mampu. Ya pakai pakaian. Pakaian urang yang alim. Pakaian urang yang ahli fikih. Yang gajet ni pegah oleh Rasulullah. Menyok etiket di hana lagi etiket lon. Buat di hana lagi buat lon. Yang baik tak ikut. Walaupun pakaian di. Pakaian di tak lagi pakaian lon. Pakaian di lagi pakaian lon. Tapi buat je ibu buat kau lagi buat lon. Yang hang bi ikut le Rasulullah. Etiket di kau lagi etiket lon. Hang bi ikut le Rasulullah. Jadi orang munafik yaitu menyalahi zahirnya akan batinnya, yaitu seperti adalah zahirnya itu bersifat dan kepujian, dan pada batinnya itu sunyi daripada demikian itu. Dan keduanya itu yaitu setengah daripada sifat kejahatan. Orang ria yang sabah orang tidak orang yang bersifat dengan sifat yang kejahatan. Orang munafik yang tidak orang yang bersifat dengan sifat kejahatan. Yang munafik yang dikut yang cikgu som kafir pelahir iman pelahir Islam. Yang munafik amali yang baru sirak urut bila dipercaya yang kekianan, bila berbicara berdusta yang baru hukumnya itu yang munafik beramal. Bermula obat yang menghilangkan kasih akan kemegahan itu yaitu ilmu dan amal. Obat yang dapat menghilangkan kemegahannya yaitu benar ilmu. Lehna ilmu amal. Karena tujuan daripada ilmu kan untuk pamer. Tujuan ilmu kan untuk pegah-pegah kong bagok. Tujuan ilmu kan untuk pedih-pedih bagok. Hakikat ji tujuan untuk amal. Supaya gedayu menjadi hamba yang soleh. Dekat dengan Allah SWT. Adapun ilmu itu maka iaitu bahawa diketahui akan yang dimaksud dengan kemegahan itu. Dah yakin kemegahan. Iaitu supaya dapat memiliki hati manusia. Berkehendak dibesarkan akan dia oleh manusia akan dia. Kemegahan ialah supaya gedayu dapat dan miliki hati manusia untuk diperaya gedayu oleh manusia-manusianya, disanjung gedayu, dipuji gedayu oleh manusianya. Yang kehurung itu gerebut hati manusianya dengan sembako, dengan kata-kata yang baik dan sebagainya supaya orang dipuji. Yang menyoniat dengan lagi yang ialah gecaci dalam agama. Dan berkehendak dikasih akan dia oleh manusia, berkehendak dibesarkan akan dia oleh manusia, dan berkehendak disampaikan segala hajatnya oleh manusia dan barang sebagainya. Jadi tujuan katanya dan mengen-ngen orang supaya katanya orang pemulia, supaya orang sedekah katanya, supaya Ibri katanya pulang-pulang. Nian satu kejahatan. Mampu syid katanya. Tak pemulia sirara orang. Karena orang nian orang Islam. Tak pemulia sirara orang. Karena ilmunya. Ya mana? Kan karena mengharap supaya awak kepetruk hajat katanya oleh orang nian kau. Tapi karena keperintah gayu pemulia sesama manusia. Sesama katanya orang yang Muslim. Ya mana? Sehingga umpah merempak sunat Nabi Salim. Hukum jawab Salim wajib. Umpah merempak Nabi Salim. Dan umat jarau. Salim berpelukan dengan uragam. Sunat tak baca selawut. Yang pakar katanya tak pun mulia lagi. Karena perintah dalam agama. Gayu dalam agama. Hukum bi Salim sunat. Hukum jawab Salim yang wajib. Pakan hukum bi Salim sunat. Pakan hukum jawab je wajib. Karena ahwate Allah Subhanahu wa taala luh kepegot. Kalam yakni pelepen kemudian geperintah li Allah. Gayu tulih la ilaha illallah. Kah ditulih oleh kalam. Kemudian keperintah oleh Allah ia tulis Muhammadur Rasulullah. Karena pelopen Allahnya, kalam Allahnya hanai turi. Tuh Nabi Muhammad. Maka bawatian itayang ba Allah. Ya Allah, so Muhammadnya. So Muhammadnya. Awate ditayang so Muhammadnya. Maka bawatian kepegah oleh Allah menyokan karena Muhammad hana lumpegat langit dengan bumanya hana lumpegat segala falak law la Muhammad la halaktul aflak lumpancu mendu. Maka bawatnya bekah pelupennya kepada dua lalu kepegat balik oleh Allah kepelekap balik. Maka bawatnya oleh pelopennya Nabi Salim kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Maka gesuut oleh Allah. Waalaikumsalam ya Kalam. Karena yang jawab Salim Allah, maka hukum jawab Salim wajib. Yang bi Salim makhluk yaitu Kalam pelopen, maka hukum bi Salim sunat. Karena yang bi Salim iaitu pelepen, yang jawab Salim Allah. Karena Allah yang jawab, yang maha agung, yang maha hebat, maka entak ngauranya hukum jawab Salimnya iaitu wajib. Oh ramai katanya sidra orang jawab kaglah banduk. Jadi nyoku bila aku tanya dalam hati ni yang berkehendak untuk dibesarkan oleh manusia, berkehendak disampaikan sekalian hajat oleh manusia dan barang sebagainya, yang gekun katanya ka ingin kemegahan dunia dan mengen ngawru supaya awak putruk hajat katanya dan mengen ngawrunya supaya awak ibi peng katanya dan mengen ngawrunya supaya mengaiju mengai putruk segala hajat katanya kon dan mengen karena iaitu ikhlas, karena iaitu menghormati saling sesama dan sebagainya dan sahabat. Ya benar. Karena iaitu ada yang geyu mujroh-jroh dalam agama. Tapi karena tujuan mai petruk hajat katanya. Nyan menyonyan tujuan, nyan gecela dalam agama. Mampu syid, baik kalan nak kekurangan bagatanya. Nyan pandangan agama. Dalam agama sehingga perintah yu saling bantu-membantu. Anak perlih daya harap jikana perintah langsung dari dalam agama. Dan telah nyata bahwa sekalian yang demikian itu, jikalau engkau dapat akan ia sekalipun, maka yaitu tiada kekal dalam dunia. Andai kata ada bunuhnya madung tak dapat, ngan getanyo tak tarik hati manusia sehingga teruk hajat getanyo. Tapi walaupun teruk hajat getanyo yang hana kekal, cuma siat di dalam permukaan dunianya, dan adalah kesudahannya itu mati. Alian kabe hana le. Dan jikalau ditakdirkan sujud akan dikau oleh sekalian orang dalam bumi ini daripada musyrik dan maghrib sekira-kira hingga 250 tahun, niscaya tiada tinggal barang seorang daripada mereka dalam bumi ini. Dapat tak aluk urung sehingga ia sujud ke kedainya. Hana tinggal itu urung dalam dunia yang mati-mati. Urung yang sujudnya mati, urung yang disujud le urung yang sujud pi mati. Maka itu satu kesalahan yang besar, ibarat Fir'aun. Karena jika berkuasa, karena jika hebat datang, karena jika lepeng, sehingga puan diperintah leji urung tak lalu, sehingga dipegah draw leji Tuhan, sehingga urung yang dipatih ia sujud kepada Fir'aun, urung pih sujud bak wadanya. Yang bandung ialah but durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Walaupun kadang-kadang kebanyakan ngedanyo hantu lagi tingkatan but Fir'aun, tapi yang namun but ngedanyonya ka salah sabo hal yang jahat bak pandangan agama. Karena tujuan ngedanyo hana lain, yaitu tak miliki hati manusianya untuk iperayu kedanyo, untuk dipehebat kedanyo, ya, untuk dipegah kedanyo hayu, untuk dipegah kedanyo cara, untuk ipetruk hajat kedanyo dan sebagainya. Dan jika ditilik orang yang mempunyai akal akan yang demikian itu, niscaya tiada berfaedah padanya sekalian kemegahan itu. Bila siro-ro urung dikalan dengan akal pikiran ji, disemikir dengan akal pikiran ji, ya, ditilik secara mendalam oleh orang yang punya akalnya dengan akal pikirannya, bahawa nyan bandung ialah barang yang hana faedah dalam pandangan agama dan tiada berguna baginya kemegahan, dan tiada memberi faedah itu melainkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang ikhlas liwajihil karim. Yang na manfaat tau ilmu dan amal yang ikhlas karena Allah semata. Adapun tujuan lagi bunuhnya yang hana ikhlas, karena tujuan untuk menarik hati manusia untuk membesarkan dirinya. Adapun amal yang menghilangkan kasih akan kemegahan itu, maka yaitu bagi kaum ahli sufi itu beberapa jalan yang menggugurkan kemegahan itu. Nah, padum-padumboh cara oleh ahli sufi supaya gonyan bek megah dalam pandangan duniawi yo. Boljuk ko lagi urang biasa, malah kepegah na aulia-aulia. Buat gaya nanti ura-ura. Ya, gecap ibat tu. Pakan bedeh bak pandangan ura gaya nanti ura wali Allah. Bedeh bak pandangan manusianya gaya nanti ura yang mulia. Tira ura yang rayu derajat isi Allah. Getup drog. Dengan gecap ibat tu. Dengan getut arang. Dengan jak sampuh bro padang. Gak abi iya-iya lumur go. Dia sambung hati-hati putuh lah umangkop dan sebagainya. Yang but-but yang lagi ya, hasagut ipubut oleh orang biasa, melainkan iaitu urut-urut yang ka angkat oleh Allah kepada waliullah. Ona si urang-urang biasa yang puput lagian. Sidra dua nyoko urang yang menjalani jalan akhirat yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripadanya adalah seorang yang diiktikadkan oleh orang banyak akan ia zahid akannya. Kalan le urang lain ngaya tira urang yang zahid, tira urang yang zuhud, tira urang yang benci kepada dunia galak ke akhirat. Maka pergi ia masuk ke dalam hammam, ke dalam sebuah tempat permandian. Maka memakai ia akan kain orang yang dalam hammam itu, pertama dalam sebuah tempat ya dan kamar mana ya, ya gecok ijar yang dalam kamar mana ya ke pinggang ya. Memakai ia akan kain orang dalam hammam itu, pura-pura ia mencuri akan kain itu, pura-pura kegebitan. Maka keluar ia daripada hammam itu, leh ke pinggang hijau ke dalam ya. Kemudian ke depit dengan hijau yang ju pinggang ia tu hijau dorang ya. Maka berdiri ia di tengah jalan orang keluar pada hammam itu. Gedang ini. Bak ramai-ramai urut. Maka tiba-tiba melihat orang yang punya kain. Orang yang punya kain itu akan dia memakai akan kainnya itu. Kalian lihat orang lain bahawa kain kepake ijagob. Oh nyoh kemah. Oh yang kepake ijagob. Nyoh sana cuai ijagob dan sebagainya. Maka mengambil orang yang punya kain itu daripadanya. Bagah-bagah ya acok ijag yang kepinggang lagunya. Maka lalu memukul Allah akan dia. Maka jadi hilang kemegahannya. Gedepu lagi hanya menggecok dan kau kepegang lagi ya. Gepoh yang oleh Allah. Mampakan tiga puput supaya mengak hilang dalam etiket goyang kemegahan daripada hati goyang. Untuk kepupat hati goyang. Baik merasa megah. Dengan kepinggang ijarah atau ijar goyang. Ikala lego. Put goyang kamlain. Hanai pemulia ali. Ya. Tapi yang but-but lagi kan, kembut orang biasa, tapi but iaitu sirawali, sirawali Allah tujuan baik dianggap kayaan hebat oleh orang lain, supaya baik merasa kayaan terpuji, baik merasa kayaan kemegahan duniawi, supaya hati kayaan mengikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi payah tak untuk dapat ubat hatinya, betul-betul ikhlas daripada duniawinya. Ya, maka kerana demikian kedaya melaka ba Allah supaya ate kedaya gelah daripada hal-hal yang menyangkut dengan duniawi supaya betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
4: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercik

dan air dengan dedaunan 7 rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesiju ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Warilan saling tekan iba malam yoni ma. Formasi poh 20.15 menit waktu Indonesia Barat. Untuk edisi 8 Oktober 2026, sajian dan tuan rais salju. Kita nikmati suasana malam sampo poh 00 waktu Indonesia Barat. Sabah jangan dari apa cemelati. Selamat menikmati.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Warelan KUA kejuruan muda Aceh Taming gepinga calon pengantin supaya gue siap nikah kan cuma gue siap kanduri dengan biaya pernikahan dok. Tapi perlu gue siap ilmu mental psikologis malah baru gue siap finansial. Punya tamu kawin warelan cuma modal pesta dan biaya nikah mentong. Karena trip kami ceri. Karena udip ngemodal cinta non sip. Perle ilme. Ilme di mental psikologis. Karena waktu tamu kawin warelan pula punya kanane yang kan cuman lagi masa muda. Kabeda warelan. Makanya si kolam udah menikah. Nemita ilme. Supaya kita jalani rumah tangga terus si umum masa.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
2: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Warehlan KUA Kejuruan Muda Abdul Aziz Arul V Gilake calon pengantin berhati-hati Mbak pilih pasangan terutama di tengah maraki perkenalan muturi Mbak media sosial karena rame ya muturi Mbak media sosial hanya itu latar belakang cuman ke kalian penampilan hidung mancung oh mencila bungkuh kaya bungkuh berkahwin ada berkahwin cok dia. Dan warahin kepala KUA Kejuruan Muda Abdul Aziz Gepega, angka perceraian di Aceh Tamiang berdasarkan data yang Gepega dari 1800 put pasangan yang berkahwin bakten 2020 put nomor 15 perkara perceraian. Ciban cara alih berkahwin gak mau bercerai. Nyawarahin Gepingat. Bimbingan pranikah begikut dengan serius karena nyankan cuman sabohai ke gura-gura bekal calon lindu calon darah baru harus sip bekal ilmu bekal finansial bekal kematangan psikologis BAT alam kawan kakadepu mba LGBT rupaji kapalo

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Apa dah lanjut kak?
2: Pakon dek gang?
1: Nyocut kak. Rencana mejak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
2: Pertemah gelakai syarat. Pergi ubloh motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berkur'an. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
2: Alah, hai dek gam. Wateh giyu jak but uroje. Kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak ber.
5: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah. Hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Bud bersama bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara bersama di kampung Jawa sampah mengulung dumbruh melambung.

0: Brief dekat baju.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pukul 20:25 waktu Indonesia Barat. Marilyn, dari Lok Sumawe, dikabarkan Wali Kota Lok Sumawe Gubetruh Mbak Mandum Bici yang terpilih, supaya hanya fokus, bukan hanya fokus Mbak urusan pemerintahan, tapi juga jadi teladan dalam kehidupan agama. Pesan Wali Kota Lok Sumawe, tip gampung diharapkan JIT pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Dan salah sabah yang didorong adalah Gepudep Duma, salat subuh berjamaah di tengah masyarakat. Dan ajakannya Warihden sejalan dengan kebijakan pemerintahan Kota Lok Sumawe yang sigalomji ditetapkan salat subuh berjamaah sebagai salah sabah syarat khusus bagi bakal calon geci Mbak pemilihan geci serentak 2026. Dan gerakan sebuah perjamaahnya Warihlen diharapkan hana cuman Mbak kehadiran geci Mbak masjid atau Mbak menasah, tapi lebih jauh para pemimpin gampung diharapkan mampu pakat masyarakat untuk pijit masjid dan menasah sebagai ruang memperkuat silaturahmi, perpedulian sosial,

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, hana jadih lampu blok teman.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babah lung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babah lung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
5: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, Bingkai budaya. Budaya, potret, potret budaya, budaya Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Orilun tak jaga i bukan. Kalau pasal bawah hotel menyok i hanali, ada pih lepeng ke pe? I adalah sumber kehidupan. Hana i hana kehidupan. You know mungkin orilun i mengata teme, tapi pasal bawah hotel menyok hutun hanali, i hana pacok li.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
5: Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Pukul 22 lewat 22 minit waktu Indonesia Barat. Warilan. Langgautanya cukup tat kaya, mulai dari laut kaya dengan aso alam, roh ubumo kaya dengan aso alam, dan bahkan di dalam gunung pi kaya dengan aso alam. Tapi mio hanjir tak kelola dengan jeroh warilan, menyohana sopangko dengan jeroh, kekayaannya akan jit bencana.

0: Bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sabasa kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: He, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada punya keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya Duda Luda Idang. Ya, telah yang belakang Duda lo. Orang anu hebat Duda Idang. Dah berperang, dah berperang nanggrau. Kalengan kan itu salah saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak dari ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
5: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua.

Warihlen Tuhan ke geberi kegetanyo, uron tu dah kerja, malam tak istirahat. Baik tak balik? Baik tak balik warihlen, hudip akan kacau balo. Hanapate, cina tri kero.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pinto Aceh. Ornamen Pinto Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Orehlan di langit manyang, nabulun ngan bintang yang teka ba malam, menyebungoh na matauro yang tro teka. Dan nya orehlan kan cuman sabo pergantian mengganto-ganto malam ngan urus agai. Tapi perubahan uro ngan malamnya na pelajaran yang cukup jaya dari me. Pekanjin malam tak istirahat, tapi buat dia budak hungo badan segar. Tapi pekanjit tam kadang malam datah dari bungoh sampoan cuus cuuro timang badan hana segar. Nyan perle tasmiki warilan karena tip yang kagak cipta oleh Tuhan pasti na sabuh faedah.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
0: Pertemuan gelak syarat. Pergi ubah motor Pajero Sport.
1: Gelak wujud berQuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate gyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
2: Ja tamur nobet bet tilah dudo
3: bedah ja bet
4: angin kencang datang tanpa aba-aba, pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah. Hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

War Eleven, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Kembali ke udara untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan menemani anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Mudara untuk Indonesia.

0: jalan, soalnya kita jalan kuliah subuh dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Alladzi da'annas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian, serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-141. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain, ya Allahumma amin. Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nas. Orang yang paling jahil, manusia yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada dalam dirinya demi prasangka yang ada pada orang lain. Orang yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada dalam dirinya demi mengikuti prasangka orang lain. Ini hikmah, meskipun sebenarnya berkaitan dengan hikmah sebelumnya, yaitu tentang sikap orang beriman dalam merespon atau dalam menghadapi pujian orang lain kepadanya. Tapi hikmah ini sangat besar sekali maknanya dan bisa digunakan untuk makna-makna lain dalam kehidupan. Jadi banyak kadang-kadang kita meninggalkan keyakinan yang ada dalam diri kita. Kita sudah meyakini sesuatu dengan sangat kuat sekali, tapi kadang-kadang kemudian ketika berhadapan dengan prasangka dari orang lain, kemudian kita meninggalkan keyakinan dalam diri kita dan kemudian mengikuti prasangka orang lain. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi secara khusus memang hikmah ini berkaitan dengan dalam kita tadi menerima pujian orang, yang mana sebenarnya yang paling mengenal diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sedangkan orang lain itu tidak benar-benar mengenal kita. Yang mereka kenal dari kita itu hanya bagian luar yang mereka lihat dari luar. Tapi sedangkan apa yang ada dalam diri kita, itu yang paling mengetahuinya adalah kita sendiri. Maka oleh karena itu, tentang diri kita, ini yang harus lebih kita utamakan, penilaian kita sendiri, karena kita paling tahu. Bukan penilaian orang lain, karena orang lain tidak benar-benar tahu tentang kita. Tapi spesifiknya hikmah ini penggunaannya itu bukan dalam hal sesuatu yang nampak bagus dari luar, tetapi sesuatu yang lebih jauh dari itu. Maka kita dengar, kita lihat penjelasan Ibnu Ajibah terhadap hikmah ini. Beliau mengatakan, al-yaqinu alladhi 'indahu huwa 'ilmuhu bimasawihi wa khafaya 'uyubihi wa man tawat 'alayhi sarairuhu minan naqais wat taqsir. Yang dimaksud dengan yakin yang ada dalam diri manusia itu adalah keyakinannya atau ilmunya tentang keburukan-keburukan dirinya dan aib-aib yang tersembunyi dalam dirinya dan hal-hal lain yang ada dalam dirinya, yang terdapat dalam dirinya, minan naqais, daripada berbagai bentuk kekurangan-kekurangan, wat taqsir, dan keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini maksud yakin sesuatu yang seseorang yakin tentang dirinya, artinya dia yang paling tahu keburukan dirinya, kekurangan dirinya, keterbatasan dirinya, hal-hal yang jelek dalam dirinya, itu manusia itu sendiri yang paling tahu tentang dirinya, tentang hal-hal tadi. Itu dimaksudkan dengan sesuatu yang kita yakini tentang diri kita. Wa dhannu ma 'indan nas huwa ma yarawna 'ala dhahirihi minal kamalat wa anwarit ta'at allati tashibuha al-'ilalul batiniyah wal hudud an-nafsi aw an-nafsaniyah. Sedangkan prasangka manusia terhadap kita itu apa yang mereka lihat daripada zahirnya manusia, zahirnya kita, minal kamalat, daripada segala kesempurnaan, keindahan, wa anwarit ta'at, dan cahaya-cahaya ketaatan, allati tashibuhal 'ilalul batiniyah, yang padahal hakikatnya keindahan, kesempurnaan, cahaya-cahaya ketaatan itu yang mereka lihat dari luar tadi, tashibuhal 'ilalul batiniyah, juga di dalamnya ada masalah-masalah yang tersembunyi, wal hudud an-nafsiyah, juga tidak terlepas daripada kepentingan-kepentingan, ada tujuan-tujuan tertentu yang itu hanya kita yang tahu. Ya, kalau orang lain yang melihat begitu nampak bagus, ya langsung bagus. Tapi dalam bagus itu kadang-kadang ada tersembunyi kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan tertentu. Siapa yang tahu itu? Ya kita sendiri. Maka ketika orang melihat dari luar tadi nampak bagus, indah, mantap sekali, wajahnya nampak wajah penuh cahaya ketaatan, fatawajjahuna ilaihi bil madhi wassana, maka orang-orang kemudian akan memujinya, akan memuji orang tersebut, akan memujinya. Fa idza qana'a bidzalika wa fariha bima hunalika fahuwa ajhalun nas wa ahmaqun nas. Maka apabila seseorang merasa puas dengan pujian itu, merasa bangga dengan pujian itu, pujian yang orang lihat dari luar, sedangkan di dalam ada masalah yang kita, cuma kita yang tahu. Jadi pujian mereka itu tidak betul-betul, hakikatnya tidak benar-benar layak kita terima sebenarnya, karena mereka memuji tadi terhadap sesuatu yang mereka lihat indah, padahal di dalamnya ada penyakit juga yang cuma kita yang tahu. Maka ketika kita kemudian merasa puas dengan pujian itu dan merasa bangga, inilah yang dimaksud dengan fahuwa ajhalun nas wa ahmaqun nas, orang yang paling jahil dan orang yang paling bodoh. Nah, ini memang agak keras. Orang sufi memang dalam hal memuji diri, dalam hal menerima pujian dari orang lain, mereka agak keras. Jadi orang sufi itu seperti yang pernah kita sampaikan, mereka memang agak keras kepada diri mereka, walaupun mereka lembut kepada orang lain. Ajaran sufi seperti itu. Jadi kalau melihat orang lain, mereka lebih bertoleransi, lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami. Tapi begitu tentang diri sendiri, mereka keras sekali. Berbeda dengan kita, nyo gedayo umbali, menyo kego, yang kerudha, nyo gedro, naupu, dapat dro. Kalau orang sufi sebaliknya, mereka dengan orang lain bertoleransi, tapi dengan diri sendiri mereka keras. Maka kadang-kadang ketika kita lihat orang-orang sufi atau ahli ma'rifah atau ahli hikmah, mereka kadang-kadang terlalu kebablasan dalam mentoleransi orang lain, sehingga sepintas terlihat seolah-olah mereka seperti memudah-mudahkan syariat. Tetapi itu tidak berlaku untuk diri mereka sendiri. Untuk mereka sendiri mereka sangat keras. Cuma hanya kepada kebatayo, mereka tidak menampakkan itu kepada kita. Tapi ketika mereka melihat orang lain, ya mereka akan mengatakan, ya tidak apa-apa, biarkan seperti itu, nanti mereka akan berubah sendiri. Kan begitu bahasa-bahasa sufi. Seolah-olah seperti agak meremehkan kedudukan syariat, ya. Terlalu kebablasan dalam melihat sesuatu. Itu memang sudah Allah yang atur. Yang penting kita nasihati saja, nanti berubah sendiri dan lain sebagainya lah. Tetapi ketika untuk diri mereka sendiri, mereka sangat keras sekali. Ketika mereka melihat orang lain, dipuji oleh orang lain, mereka akan mengatakan, oh iya, dia memang layak dipuji, dia orang bagus, layak dipuji. Tapi kalau orang lain memuji mereka, itu mereka lempar dengan batu. Kan sudah pernah kita sampaikan contoh-contohnya. Jadi kalau orang lain dipuji, ada orang soleh, ada orang alim, dipuji sama orang lain, mungkin mereka akan bertoleransi, tidak apa-apa, dia memang layak kita puji, dia layak kita besarkan dia. Tapi begitu yang puji itu memuji dia, seperti contoh-contoh sudah pernah kita sampaikan, mereka akan mengambil batu, akan melemparkan orang yang memuji itu. Mereka menganggap orang yang memuji mereka berlebihan itu seperti syaitan juga. Karena mereka takut dengan pujian itu dapat mengotori hati mereka, dapat mengganggu keikhlasan, kemurnian, tujuan kebaikan mereka selama ini. Nah, jadi begitu, ya. Maka mereka mengatakan, kalau kita kemudian merasa bangga, merasa puas dengan pujian manusia itu, yang mana mereka hanya melihat dari luar, sedangkan hakikatnya kita, cuman kita sendiri yang tahu, maka ajhalun nas, bangga, puas dengan pujian itu, itu adalah menunjukkan ajhalun nas wa ahmaqun nas, kita orang jahil dan kita orang bodoh. Idh qad qana'a bi'ilmil khalqi wa lam yakhaf min maqtil haqqi. Kenapa orang tadi dianggap jahil, dianggap bodoh? Karena orang tersebut telah merasa puas dengan pandangan makhluk, walam yakhaf min maqtil haq, dan dia ketika itu tidak lagi merasa takut kepada marahnya, murkanya al-haq, Allah. Artinya ketika kita puas dengan pujian manusia, itu menunjukkan kita tidak malu kepada Allah. Seharusnya kan kita malu kepada Allah, karena yang paling layak dipuji adalah Allah, bukan kita. Kita taat hari ini, subuh ini kita datang ke masjid, salat subuh berjamaah, berzikir, ikut pengajian, datang orang puji, oh bagus sekali, saat datang ke masjid, luar biasa, zikir, ikut pengajian, kita senang, bangga. Itu menunjukkan kita tidak malu sama Allah. Padahal yang membawa kita ke masjid hari ini, subuh ini adalah Allah, yang menggerakkan hati kita untuk berzikir, ikut majelis ilmu Allah. Maka ketika kita dipuji atas sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah gerakkan, kita malu. Maka kita akan menghindar dipuji, karena sebenarnya bukan kita yang harus dipuji, yaitu Allah. Jadi bukan sebaliknya, merasa puas, bangga. Kemudian wal matlub minal faqir aksu dhali aksu hadha wa huwa ayyan qabit indal madhi wa yambasit indal dhammi hatta yastawiyani indahu. Wal matlub, sebenarnya yang dituntut dari seorang fakir, fakir ini kita semua fakir. Orang sufi mengistilahkan kita manusia itu fakir, dan istilah itu dari Allah langsung. Antumul fuqara'u ilallah, kata Allah, kalian itu orang-orang fakir yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya apa-apa. Allah yang kasih, Allah yang bantu, Allah yang berikan tenaga, Allah yang memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Maka kita disebut dengan al-faqir. Jadi wal matlub yang dituntut dari al-faqir, sebalik demikian, arti sebalik demikian, bukannya puas, bukannya bangga dengan pujian, tetapi bagaimana juga wahwa ayyang qabit indal madhi. Seorang fakir itu mestinya yang qabit, yang qabit itu merasa susah, merasa gelisah, risih ketika dipuji. Wayam basid aindad zami, sebaliknya dia justru merasa lebih bebas, lebih senang ketika dicela. Nyo nyo yang berani, tanya sebalik ji. Sebenarnya begini yang seharusnya. Ketika dipuji kita risih, pui pujo. Yang itu pui ke yang kalian dari luar, pui pegah. Itu sebenarnya. Kalau dipuji gelisah kita, karena kita tahu kelemahan diri kita, kita tahu kekurangan diri kita, kita tahu masih ada dosa-dosa yang kita belum bisa bersih dari dosa itu. Jadi ketika dipuji justru kita risih, susah deh. Kita seperti pujian, bahkan seperti kita merasa seperti diejek. Diejek, tanya udah pebut bro, dipuji emang kalau lagi diejek. Ya. Jadi yang basit, yang kabit, ketika dipuji justru gelisah, risih, susah. Dan ketika dicela justru wayam basit, dia justru merasa senang. Seperti orang-orang alim dulu, orang alim dulu kalau dikatakan alim dia susah, kalau dikatakan jahil justru dia senang. Kalau dikatakan alim dia susah, susah maksudnya gara-gara dikatakan alim nanti orang berbondong-bondong tanya ke dia tentang ilmu, jadi dia susah. Justru kalau dikatakan jahil dia lebih senang, bebas dia mau ke mana-mana, dianggap jahil tidak ada beban. Tapi kalau dianggap alim nanti kemana-mana harus begini, harus begitu, ada privilege ini, privilege itu, ada pertimbangnya, pertimbangnya. Tapi itu hanya orang yang sudah sampai pada derajat tadi. Dema menyuruh orang yang lagi habanyo, lagi hababuno cikgu minta pujian. Malah dia maling makin tinggi, makin pah ya. Bayu lah. Bayu. Main pujo, kupre-kupre kupi lah. Jadi seharusnya al-faqir itu dia merasa susah, gelisah ketika dipuji, dan sebaliknya merasa senang, ya, lepas maksudnya ketika dicela. Hatta yastawiyani indahu, dan ini terus dia latih dalam dirinya sampai kapan? Hatta yastawiyani indahu, sampai antara pujian dan celaan itu sama baginya, tidak memberikan pengaruh lagi. Nya baru pah, baru timang. Jadi sama, mau dipuji udah kebal, hambar, dicela pun sudah kebal, sudah hambar. Jadi dia dah pengaruh lagi. Sebab ada orang tanya mentang pengaruh. Menyai puja semangat dari ibadah. Menyai puja lesu je. Kahit dan meratib mana so kalang-kalang. Dengar dah ju. Begitu dipuji semangat beribadah. Begitu dah dipuji turun ibadahnya. Berarti ibadah kita bukan karena Allah, karena pujian. Motivasinya pujian. Menyana pujian. Kalau masih kecil boleh. Seperti pernah kita sampaikan juga, kalau masih kecil-kecil untuk melatih itu boleh. Cuman kalau sudah sekarang ini, masa harus seperti itu lagi? Kapan kita benar-benar beribadah untuk Allah kalau terus membutuhkan pujian? Kalau masih kecil-kecil dulu, ketika seperti kita memotivasi anak-anak kita, tapi raya, tapi pujo, tapi dia masih kecil, biar dia terbiasa dulu. Seperti orang tua kita dulu membiasakan kita, kalau apa-apa ada hal yang positif, ada hal yang kita diberikan hadiah sehingga kita makin semangat, itu pendidikan anak-anak. Tapi kalau sudah sekarang masih seperti itu, kapan kita beribadah kepada Allah murni karena Allah, bukan lagi dorongan pujian atau kemudian dorongan celaan yang membuat kita tidak semangat beribadah? Jadi hatta yastawiyani indahu, yang benar itu sampai pada titik sama. Pujian dengan celaan nilainya sama, yastawiyani. Tidak berefek. Biasa mana? Dipuji, tidak dipuji, kita tetap profesional. Tetap totalitas. Ya, baru hayu urang ya. Yang dalam hal apapun menyang menumpa orang lagi kan, ya, rezeki dia. Mutna nakan na usaha. Nah, perusahaan mertemeng urang-urang model lagi kan, nyara rezeki dia. Ana efek kan. Dia mau dipuji tidak dipuji tetap profesional, dipuji tidak dipuji tetap tekun, tetap totalitas dalam melakukan sesuatu, tetap maksimal, tidak berefek dengan dipuji atau tidak dipuji. Nah, itu baru luar biasa. Dan itu kalau dipersembahkan untuk Allah, maka itu sangat dahsyat sekali. Hadza in kana al-madih min ahli din wal khair. Wa amma in kana jahilan aw fasiqan fala ghabawata a'dham min ar-ridha bi madhihim wal farh bihi. Ini kalau yang memuji itu orang baik atau orang yang alim ngerti agama. Ini kalau yang puji. Kalau yang pujinya orang saleh juga, orang alim juga, kita tidak boleh bangga dan puas. Karena sealim pun dia, mungkin dia alim, jadi dia tahu nilai alim, ada sedikit ilmu pada kita misalnya. Atau dia juga orang saleh, sehingga dia tahu ada kesalehan sedikitlah pada kita. Dipuji sama orang alim, dipuji sama orang saleh saja, walaupun alim, walaupun soleh, dia tetap yang dia tahu tentang diri kita itu hanya bagian luar. Dan bangga serta senang dipuji sama mereka itu satu masalah bagi orang sufi. Itu dipuji sama orang alim, dipuji sama orang soleh, tidak boleh puas, karena dia tetap tidak tahu hakikat kita. Yang kalian dari luar, bro, dia tidak ada dipuji. Dosa ni kan ada dipuji ke malaikat, kan Tuhan. Dipuji sama orang alim, sama orang soleh, itu masalah. Apalagi yang memujinya, yang di bawah itu, yang orang awam, yang tidak tahu apa-apa, itu lebih jelek lagi kita kalau bangga, kalau senang. Maka dikatakan

0: suatu kesalahan kita, bagaimana dia enggak puji, dia enggak soleh. Jadi sosok yang lebih hati-hati yang kakak hayu mendu. Ada orang lihat kita sekali salat tahajud, mula-mula ibu jo, puan ibu jo mak jijik hantai tahajud bersemayang tan. Nanti kalau orang tahajud, oh my god, ya malaikat ya atau syurga, puan atau syurga ada mak, orang yang puja bersemayang tan. Orang berilmu dipuji sama orang awam, kalau dia senang itu sangat sangat naif sekali. Karena bagi orang awam, bagi orang tidak berilmu, satu saja ilmu sedikit saja yang dia memang tidak tahu, begitu dia tahu itu sudah hebat sekali. Nah, makanya dalam tradisi keilmuan Islam itu, yang bisa mengatakan seseorang alim itu mesti alim, bukan orang awam. Misalnya tersebar berita beliau alim sekali, itu harus kita cek dulu yang bilang beliau alim siapa. Begitu kita cek yang bilang alim memang orang awam, apakah ham alim depan? Coba tanya sesama alim, alim enggak dia? Ya, merum alim. Ini ke depan harus ada standar seperti itu. Baik-baik pemalim bacut le urang kamalim aju mendung. Kalau enggak ada standar kealiman orang mandu malim. Nah, betul tahu kamalim. Kita kan kadang-kadang sekarang seperti itu. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia semua malim. Apa-apa langsung ada pengikut. Apa-apa langsung ada, mudah sekali di Indonesia itu. Makanya semua aliran, semua pemahaman walaupun aneh-aneh, walaupun nyeleneh, tetap ramai jamaahnya. Tapi kamalim, cepat sekali kita di Indonesia. Kalau kita lihat di tempat orang tidak mudah seperti itu. Nah, tetapi walaupun seperti itu, dalam hal kita dipuji, bahkan walaupun orang saleh, orang alim yang memuji, tidak sepantasnya kita kemudian merasa puas, merasa bangga, karena tetap sealim apapun dia, sesaleh apapun dia, dia tidak tahu hakikat yang ada dalam diri kita, kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Apalagi kalau yang memuji itu orang-orang jahil atau orang-orang awam, maka ini lebih-lebih untuk kita kemudian tidak boleh terlalu cepat puas, apalagi berbangga dengan pujian tersebut. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi demikian kira-kira maksud daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita sebutkan tadi. Orang yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan dalam dirinya demi mengikuti prasangka orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja Anda mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Di pagi hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kami akan menghadirkan Warta Mukhtar Alam pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 dan informasi-informasi terupdate dari Korwil 17 dalam program Kabar Aceh pada pukul 7 lewat 30 menit. Tetap bersama kami pendengar, kami akan menghibur Anda di saat Anda akan mengawali aktivitas dan rutinitasnya di pagi hari ini.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

selengkapnya Anda ikuti Warta Meguta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan warta berita pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Sari berita. Lembaga penjamin simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh. Selain itu, Imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh dengan telah membayarkan 46,8 miliar rupiah dana untuk nasabah. Berikut dari Sabang, reporter Munzir Budiana.
1: Lembaga Penjamin Simpanan LPS telah menangani penjaminan simpanan pada 4 Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS di Provinsi Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Keempat bank tersebut yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang, dan BPRS Gayo Persada. Hal itu disampaikan Sub-Manager Kantor Perwakilan LPS 1, Muhammad Syafril, dalam kegiatan media gathering LPS yang digelar di Kota Sabang. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 30 awak media dari Provinsi Aceh. Syafril mengatakan hingga 30 September 2026 pihaknya telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 4 bank BPR dan BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut dan telah membayarkan sebesar 46,8 miliar rupiah. Total simpanan layak bayar sebesar 47,7 miliar rupiah. Menurutnya nilai pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar 2 miliar rupiah, set off terhadap kewajiban nasabah, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Penanganan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi LPS dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat ketika bank mengalami masalah hingga izin usahanya dicabut.
2: Ada Bank IFI, kemudian 141 BP dan 19 BPRS. Itu di Aceh sendiri sekarang masih ada dalam likuidasi satu, ketiga sudah selesai dalam likuidasi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa bank, nanti ada rinciannya setelah ini. Jadi paling banyak sebenarnya kalau kita lihat di Pulau Sumatera sendiri Bapak Ibu, itu di Sumba.
1: Syafril menjelaskan keberadaan LPS diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menempatkan dan menyimpan dana di perbankan. Lingkungan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Pada kesempatan itu, Syafril juga menyampaikan LPS menguatkan peran dan fungsi lembaga tersebut setelah amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS memperoleh mandat untuk menyelenggarakan program penjaminan polis serta melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Dari Sabang, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
0: Imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing di Pelabuhan Balohan Sabang. Selengkapnya disampaikan Razi.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang bersama unsur TNI Polri, KSOP, dan Kesbangpol melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan sekaligus bentuk sinergitas antar instansi dalam mengawasi warga negara asing. Pengawasan dilakukan terhadap tujuan kedatangan, izin tinggal, serta aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Sabang.
4: Alhamdulillah, tepatnya di hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, kita baru saja melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing dalam hal ini operasi gabungan yang terdiri dari seluruh unsur terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Sabang. Ini merupakan bentuk daripada pengawasan kita.
3: Ibnu juga menjelaskan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur kewajiban pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke Indonesia. Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing selama berada di Sabang. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap rombongan warga negara Malaysia dan warga negara Australia. Pemeriksaan meliputi dokumen izin tinggal serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di kota Sabang. Menurut Ibnu, hasil pemeriksaan menunjukkan warga negara asing tersebut berada di Sabang untuk tujuan wisata.
4: Ya, untuk yang bersangkutan ini semuanya ya berwisata di Sabang. Tapi kita juga mengingatkan agar yang bersangkutan itu tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan tidak overstay.
3: Ibnu menambahkan, para wisatawan asing memberikan respon positif terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas. Mereka dinilai proaktif dan kooperatif dalam memberikan data serta informasi terkait keberadaan dan aktivitas selama berada di Sabang. Sementara pengawasan serupa akan terus dilakukan secara rutin melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dorong pemanfaatan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
5: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menekankan pemanfaatan data kependudukan dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Pihaknya juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten setempat menghimpun data secara benar sesuai kondisi lapangan. Menurutnya kesalahan data dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran program pemerintah termasuk pengelompokan masyarakat berdasarkan desil. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam sosialisasi hak akses data kependudukan melalui kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan organisasi perangkat daerah OPD dalam Kabupaten Aceh Besar.
6: Ada ribuan masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan kerahasiaan data mereka. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan, ya. Jadi yang mengatasnamakan. Hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian di PKH misalnya ataupun BLT misalnya, bantuan sosial lainnya.
5: Adapun keamanan dan kerahasiaan data harus menjadi perhatian utama untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan. Untuk itu, Bupati meminta semua pihak terkait berkomitmen menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Jelang persiapan pelaksanaan HUT Kota Melabuh ke-438, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur terkait lakukan rapat pertemuan dengan pelaku UMKM dan pengusaha kopi barista keliling. Berikut laporan Fauza Tunisa.
8: Persiapan pelaksanaan HUT Kota Melabuh ke-438 memasuki tahap teknis dengan digelarnya technical meeting bersama pelaku UMKM dan pemilik mobil kopi atau coffee truck pada Rabu sore 7 Oktober 2026 di Aula Bapeda Aceh Barat. Pertemuan tersebut membahas tata kelola ketertiban serta teknis pelaksanaan stand UMKM dan mobil kopi selama rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh ke-438. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan technical meeting menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
9: Technical meeting ini kita membahas tentang tata kelola keikutsertaan UMKM pada rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh yang ke-438. Persiapan UMKM, ini kita hari ini masih siapkan tenan-tenan dari EU, kemudian mulai besok akan mulai loading daripada UMKM. Jadi untuk persiapannya, untuk tenan ini sudah hampir mencapai 80%. Tinggal besok sudah bisa mulai loading daripada UMKM untuk bisa mengisi tenannya masing-masing.
8: Dari sisi mobil kopi atau coffee truck, panitia penanggung jawab stand kopi, Dede Rahmat, mengatakan peserta yang terlibat berasal dari Aceh Barat dan daerah sekitarnya, yang mana keikutsertaan mobil kopi disesuaikan dengan kapasitas lokasi yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.
10: Untuk mobil kopi sendiri, di situ ada sekitar 10 mobil kopi yang dari Aceh Barat dan juga Banda Aceh dan juga sekitarnya, Kak. Dan juga terkait persyaratan khusus itu tidak ada, karena kita terbuka untuk setiap mobil kopi, tapi cuma batasan yang kita punya. Kotanya cuma 10.
8: Sementara itu, panitia penanggung jawab UMKM, Feti Fatia, mengatakan tingginya jumlah pendaftar membuat panitia menyesuaikan peserta dengan ketersediaan lokasi.
11: Oke, kalau UMKM itu yang mendaftar ada kurang lebih 300 UMKM, tapi yang kami terima itu ada 46 UMKM karena itu ada keterbatasan dari slot yang telah kami tentukan, mengingat tempat dan sejenisnya. Dan UMKM itu kami utamakan UMKM yang berasal dari Kota Mabuk.
8: Feti mengatakan peserta UMKM yang terlibat didominasi usaha makanan dan minuman. Keterlibatan UMKM dan mobil kopi diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT Kota Melabu, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Harga emas di Kota Banda Aceh kembali naik hingga menembus Rp7.540.000 per mayamnya. Berikut laporan reporter Rosmaini.
12: Sempat mengalami penurunan, harga emas murni di Kota Banda Aceh hari ini kembali merangkak naik ke angka Rp7.540.000 per mayam, belum termasuk ongkos buat. Sebelumnya, harga emas sempat turun ke kisaran Rp7.520.000 per mayam. Fluktuasi naik turun sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 ini dinilai para pedagang masih dalam kondisi relatif stabil.
13: Sejauh ini harga masih dibilang cukup relatif stabil. Ya, naik turunnya paling di 10%.
12: Pedagang mengaku dalam beberapa waktu terakhir tren pasar justru didominasi oleh warga yang memilih menjual emas milik mereka. Meski begitu, tak sedikit pula warga yang memanfaatkan momen harga relatif stabil ini untuk mulai berinvestasi.
14: Nah, lebih turun lagi. Kalau investasi kan dia perlu yang lebih murah, nanti
12: masyarakat dan pedagang berharap kondisi perekonomian daerah terus membaik sehingga daya beli dan minat investasi emas masyarakat Aceh bisa kembali meningkat. Dari Banda Aceh, Rosmaini Ujung melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Kapet Budaya Anu Nanggro.
1: Ya orang 50 minit waktu Indonesia Barat. Suasana bungoh yang cukup dah cerah hari ini, mudah-mudahan suasana hati yang cukup cerah dan tawali bungoh dengan sebuah doa dan sebuah harapan. Orangnya lebih jeroh daripada yang ka. Menemani suasana bunga horelan. Sabah jangan mameh. Tak nikmati.
0: Dari.
2: Yo.
3: Cut. Bahan.
2: Hana jadeh kamu kawin kah doh yung.
4: Beselo. Udip kon etno. Inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancet telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancet telanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
3: Pak, Bu, ngebrief Kak Bacut.
4: Ada uang receh nggak, Pak?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.